0: SMA ini akan apa memberikan dampak yang sangat positif, karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya yakin ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
1: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat, karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
4: ya,
3: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
4: Prabowo Subianto kembali merombak kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
6: 26. Untuk diambil janji, sebelum ada manifest.
7: Siap,
6: Presiden. Apabila

0: berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syarifur Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Walisongo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: konsep teater.
1: Nanti Yudharuji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
2: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: Indonesia. Bahti Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.

0: dengan adanya musabaqah cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan musabaqah tilawatil Quran MT31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti musabaqah cabang karya tulis ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MT31 tingkat nasional cabang karya tulis ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika membuat penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti musabaqah tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC musabaqah cabang Tafsir Al-Quran 30 juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas RRI Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis tol saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BGN RI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLA. Mengingat SIPLA selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Melalui platform tersebut, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komunitas, transaksi, hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Menurutnya, sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPBG. Komoditas tersebut, Sudaryono menjelaskan, meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Mekanisme tersebut ia mengharapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri, sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Selain mengatur pemasok, BGN tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi. Artinya, dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga Mbak Cecella. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita ngdo pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi tuh kan di difonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Kutra ada makan kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Di festival kampus nanti, pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti Lomba Tilawah Disabilitas Netra pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Studio Catwalk BBPVP Kementerian Tenaga Kerjaan Semarang, Jawa Tengah. PSI Majelis 3 Tartil dan Tilawah Disabilitas Netra MTQ Nasional Muhammad Asyik mengatakan babak penyisian berlangsung mulai Minggu hingga Kamis, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat 18 September. Dalam perlombaan tersebut, peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan maupun menggunakan Al-Quran Braille. Penampilan mereka dinilai oleh 9 anggota Dewan Hakim. Salah satu peserta, Ahmad Zainuddin dari Kori Disabilitas Netra asal Kota Semarang, mengatakan keikutsertaannya dalam MTQ Nasional bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Warga Trogomulyo, Pedurungan Kota Semarang itu, mengaku ingin memperdalam kemampuan dalam seni tilawah Al-Quran. Sementara hasil perlombaan menurut Ahmad diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Zainuddin, Al-Quran bukan sekedar bacaan, membaca dan menghayati ayat-ayat kalamullah memberikan ketenangan dalam hati. Ia mulai serius mendalami Al-Quran sejak berusia 16 tahun dengan belajar di pondok pesantren Al-Khairat Jepara. Sejumlah prestasi kemudian berhasil diraihnya, termasuk menjadi juara 2 MTQ tingkat provinsi Jawa Tengah di Pati dan Tegal. Untuk tampil di tingkat nasional, Zainuddin mengaku telah mempersiapkan diri secara serius selama setahun. Namun, setelah seluruh ikhtiar dilakukan, ia memilih tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil perlombaan. Sementara itu, Korea Disabilitas Netra asal Kalimantan Timur, Siti Nurjanah, mengaku telah menjalani persiapan selama 9 bulan untuk menghadapi MTQ Nasional ke-31. Keikutsertaan penyandang tunanetra dari berbagai daerah menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31 yang memberikan ruang bagi peserta disabilitas netra untuk menunjukkan kemampuan dalam seni membaca Al-Quran. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Faris RM dengan Belenggu Perjalanan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluyuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluyuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam

Pendengar Pro 1 terkenal informasi dan inspirasi. Helikopter Polri Dauphin AS-365N-3P-3103 berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Korban ditemukan sekitar 30 nautical mile dari daratan pada Senin 14 September 2026. Kadip Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengatakan dukungan armada udara turut dikerahkan guna mempercepat proses evakuasi korban dalam operasi SAR gabungan. Misi evakuasi berlangsung pada pukul 14.48 WITA hingga 16.50 WITA. Helikopter berangkat dari Bandara Samsudin Nur Banjarmasin menuju lokasi operasi dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Setibanya di lokasi, tim melakukan proses hoist menggunakan basket life untuk mengangkat satu jenazah dari kapal tongkang menuju helikopter. Proses evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi angin dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 25 hingga 35 knots. Kendati menghadapi kondisi tersebut, proses hoist berhasil dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan dan personil. Jenazah kemudian dibawa ke Bandara Samsudin Nur Banjarmasin untuk selanjutnya diserahkan kepada tim terkait dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin guna menjalani proses identifikasi. Isir mengatakan Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi kemanusiaan tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya datang dari Pengadilan Negeri Tarakan, di mana relas panggilan umum kepada tergugat nomor 42 PDT.G/2026/PNTAR. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2026, saya Raden Didi Budi Harjo, SH, panitra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 42/PDT.G/2026/PNTAR tanggal 14 Juli 2026 telah memanggil Sorsanus Taneo bertempat tinggal di alamat dahulu di Jalan Flamboyan nomor 4 RT 27, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau Jalan Hidayah RT 12, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro nomor 99 Tarakan hari Senin tanggal 14 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Tamara Putri Saroja Mesak sebagai penggugat lawan Sorsanus Taneo sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tertanda panitra atau jurusita pengganti Raden Didi Budi Harjo, SH. Demikian pendengar informasi relas panggilan umum yang datang dari Pengadilan Negeri Tarakan. Selanjutnya ada lagu dari Cindy Carolina dengan Tegar.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capverde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita menuju ke informasi olahraga, di mana Marc Marquez manfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuari Grand Prix San Marino pada Minggu 13 September 2026. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position justru terjatuh pada lap pembuka. Marc Marquez manfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan Jorge Martin serta Alex Marquez. Martin sempat menyalip di tikungan 4, namun Marc Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada lap ke-12. Setelah merebut kembali posisi terdepan, Marc Marquez perlahan menjauh dari para pesaingnya. Adiknya Alex Marquez sempat mangkas jarak hingga 4/10 detik menjelang akhir balapan, namun gagal mengejar. Marc Marquez akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 0,657 detik atas Alex Marquez. Hasil tersebut menjadi kemenangan kelima Marc Marquez dalam 7 balapan terakhir. Alex Marquez tampil sebagai runner-up sekaligus mengantarkan Gresini mencatat finish 2 besar bersama sang kakak. Ia juga meraih hasil tersebut setelah sebelumnya menjalani sesi yang buruk. Sementara itu, Pedro Acosta melengkapi podium setelah menunjukkan penampilan impresif bersama KTM. Ia mengawali balapan dari posisi ke-7 sebelum berhasil naik hingga peringkat ke-3. Informasi olahraga tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

di konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtand. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtand jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Dengar Bro Satu, terangkan kenal informasi dan inspirasi tiga diva dengan semua jadi satu, menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di Terangkan pagi hari ini. Selepas ini akan ada rekan kami RV Webranti akan menjadi rekan Anda pada Terangkan siang hari ini. Saya Regita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut poll.

dan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kalau tadi ada Rekita Bayu, saat ini adanya bersama dengan Jubaida yang mana akan menemani siang hari Anda hingga segmen Pro Dangdut ya, yang buat Anda akan berdendang dan bergoyang bersama dengan kami hingga jam 15 sore nanti. Namun sebelum kita beranjak ke program-program tersebut, akan kami hadirkan beberapa hal untuk Anda, seperti musik-musik, ada juga nanti musik tradisional di jam 11 dan diikuti dengan dinamika olahraga di jam 12, jam 13 nanti ada apa ya, ada berita Pakuntaka ya. Wah, kita agak padat nih siang hari ini. Dan juga akan diakhiri dengan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan live bersama dan akan menyapa seluruh pendengar kita yang ada di media sosial. So, pendengar, kita akan langsung mendengarkan satu lagu perjumpaan pertama di jam 10 pagi ini. Siang ya. Ada lagu dari Glenn Samuel featuring Eka Gustiawan dengan Jadi Apa Lagi.

0: Jam berapa?
1: Besok jam 8 malam di taman.
0: Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Dengan Pros Utarakan channel informasi dan inspirasi. Wah, kali ini informasinya kita mulai kali ya dari informasi-informasi dunia olahraga, yang mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan partisipasi masyarakat Indonesia itu dalam bidang olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk itu berusia 13 hingga 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Erick juga kemudian membandingkan nih tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, meski populasi Jepang ini makin menua, sekitar 65% masyarakat aktif berolahraga. Karena itu, Erick juga menilai bahwa berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga bisa memberikan dampak yang positif bagi kesehatan dan juga kualitas energi dan juga kualitas generasi bangsa Indonesia. Erick menekankan olahraga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau pengeluaran biaya. Karena menurutnya, olahraga ini merupakan bentuk investasi yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa dan juga bagi tubuh si olahraga itu sendiri. Menurut Erick, setidaknya ada 3 bentuk investasi yang bisa dihasilkan dari olahraga. Ketiganya meliputi investasi karakter, kesehatan, dan juga ekonomi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni rri.co.id. Selamat menikmati hari Anda di hari, apa sih ini, hari Selasa ya. Dan kalau kita lihat ya, sepertinya masih ada kabut yang kembali lagi ini ya menghampiri dan menyapa warga kota Tarakan. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin keluar rumah, ingin berjalan-jalan di luar rumah, pakai masker ya, biar lebih

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih nih terkait dengan dunia olahraga, yang mana FIFA Asian Cup 2026 itu menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Kira-kira apa yang membuat dia berbeda? Jadi turnamen perdana FIFA tersebut ini membagi 14 peserta dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan juga Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 ini berlangsung pada tanggal 24 September hingga 5 Oktober 2026 nanti nih. Karena turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA, sehingga hasil pertandingan ini mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 12 negara pun akan ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan juga 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong, Tiongkok. Mereka juga bergabung dengan negara-negara Asia dan Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division ini menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Grup A Premier Division dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura, serta seluruh pertandingan grup ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara itu pendengar, untuk grup B posisi Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina, ini seluruh pertandingan grup B ini digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Berbeda dengan turnamen pada umumnya, FIFA Asian Cup 2026 tidak menggunakan babak semifinal. Juara grup A dan juara grup B langsung bertemu di pertandingan final. Dan format tersebut itu diterapkan pada Challenge Division, yang mana kompetisi kasta kedua tersebut digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok. Challenge Division ini pun grup A dihuni oleh Hong Kong, Tiongkok, Laos, Brunei Darussalam, dan grup B ada Kamboja, Myanmar dan juga ada Timor Leste di sini. Dengan format dan dua kasta tersebut, FIFA Asian Cup 2026 ini memberikan ruang kompetisi bagi 14 negara peserta. Sistem ini juga memungkinkan pesaing berlangsung pada level yang lebih terstruktur. Luar biasa sekali kan. Siapa yang sudah menunggu-nunggu nih ya kompetisi diadakan terkait dengan FIFA Asian Cup 2026. Selamat menantikan, dan informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya langsung di laman kami di rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

beranggapan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Dengar Poso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jam 11 siang, saatnya kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan juga budaya.

0: Banjir, banjir.
1: Main hujannya gak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar Prosa Utara kan channel informasi dan inspirasi. Aduh, ini lagu-lagunya udah berasa kayak di penganten ya. Hari ini kita akan lebih banyak mendengarkan lagu-lagu dari Sulawesi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Ida Fadila dengan Temu Jeling Toma. Ada juga lagu dari Anshar S dengan Aja Ena Iyo Musenge. Ada juga lagu dari Fadli GRG dengan Ingerenga Kasih Ambo. Nah, selain ini ada lagu dari Uci Arif dengan Moderni Linoe. Ada Irma Jawa dengan Mulseri Janji. Ini maaf banget ya kalau dialeknya agak kurang pas ya. Saya mencoba untuk membacakan judul-judul lagunya sesuai dengan ejaannya saja. Ada lagu dari Fadli JR dengan Tuo Masero Mase. Ada juga dari Andreas featuring Hesti dengan Aja Map Peletu ya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan untuk Anda yang menyukai lagu-lagu Bugis dari Sulawesi ini, Anda stay bersama dengan kami karena hingga 1 jam ke depan di pukul 12 akan kami hadirkan selalu lagu-lagu ini untuk Anda.

Pasta gigi dengan nama Odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Lagu dari Fadli, GRG, Tuo Mase Romase. Nah, ini adalah lagu daerah yang berbahasa Bugis, diciptakan oleh Muhammad Akbar Luki dan dipopulerkan dibawakan oleh penyanyi lain seperti Andi Deni Mas Mapasau, dan juga tadi kita sudah dengarkan versi dari Fadli GRG-nya nih. Jadi makna utama lagu ini tuh menceritakan terkait dengan perjalanan hidup seseorang yang penuh keprihatinan, kesedihan, nasib yang malam, ya pokoknya hidupnya dalam penderitaan atau kesusahan. Namun tetap mencoba bertahan dengan ketabahan hati. Istilah dalam bahasa Bugis ini menggambarkan kepatihan hidup atau nasib kasihan yang dialami seseorang dalam menjalani hari-harinya. Wah, ini lagunya benar-benar apa ya, mengajarkan kita bahwa ya walaupun gini ya, pokoknya menderita gitu ya, tapi dia masih mencoba loh untuk bisa bertahan dengan hati yang besar, dengan kesabaran. Dan semoga dengan adanya lagu ini yang lain juga bisa belajar bahwa memang hidup itu harus bisa bertahan gitu ya, dengan cara apapun, dan jangan lupa untuk bersyukur karena itu adalah salah satu bagian paling penting yang harus kita miliki di hidup ini sih. Udah gimana gitu ya omongnya ya, intinya udah gitu deh. Kita dengerin deh lagi lagu yang lain. Ada Ansara featuring Hesti Hatta dengan Aja Apa Tutup.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Ini bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga, kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for
2: Okafor! Okafor with a volley! Leeds United dreamland!
3: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosco Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
4: Yes, sometimes on rare occasion.
5: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, orang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
0: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengalami 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan.

0: Satunya Kevin Matthias Yosley. Nilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
1: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisini memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih bertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobone. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio i primi 20 minuti.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong,

Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran, tapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan 2 atau 3 pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Hawi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa GP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi. MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Alwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rni.co.id dan juga media sosial terverifikasi Atari Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu hitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Wah wah wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya

ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encing peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi hari ini 15 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero ini cabang Tarakan menyambut positif dan juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat. Berikut laporan dari Setia Widadi.
1: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
2: PT Pelni Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tarakan, Ferry Roni Masing, menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak Pelni pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute layanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
1: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
2: Kami menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setia dari RRI Tarakan, terus mendara untuk Indonesia.
0: Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan juga September tahun 2026 kepada warga Tarakan.
3: Sekarang ini, untuk periode 2, Juli sampai September ini terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Penyaluran bantuan pangan kembali dilakukan Bulog periode kedua alokasi Juli, Agustus, dan September. Kepala Perum Bulog di Pertarakan, Zama Syari Absolim, menyampaikan untuk periode kedua ini terdapat 30.267 keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan. Jumlah ini turun sekitar 127 KPM dibandingkan periode sebelumnya. Berbeda dengan periode sebelumnya, untuk periode kedua ini bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng. Setiap KPM akan menerima beras sebanyak 30 kg. Penyalurannya dilakukan bertahap, masing-masing alokasi 10 kg per bulan.
3: Periode 2, alokasi Juli, Agustus, September sudah terlaksana di Kota Tarakan. Startnya memang setelah di-launching oleh Pak Wali di Kelurahan Karanganyar Pantai tanggal 28 itu. Jadi secara paralel juga dilaksanakan di beberapa kelurahan. Sekarang ini untuk periode 2 Juli sampai September ini terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Adapun realisasinya, untuk distribusi beras ke kelurahan sudah mencapai 62%, sementara penyaluran langsung kepada penerima manfaat sudah berjalan 42%. Zahma Syari menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan paling lambat 30 September 2026 sesuai tenggat dari pemerintah pusat. Adapun penerima bantuan ini merupakan warga yang masuk dalam kategori desil 1-4. Data penerima menggunakan data dari pusat. Jika ada warga desil 1-4 yang belum terdaftar, masih diperbolehkan dilakukan penggantian melalui data cadangan. Sedangkan untuk penyalurannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan. Khusus Kelurahan Sebengkok, penyaluran

0: dipusatkan di kantor Bulog Tarakan karena lokasinya yang dekat dan jumlah petugas yang lebih banyak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengembara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selo, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan ini mengingatkan masyarakat Tarakan untuk tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan juga lahan, sebab potensi karhutlah masih dapat terjadi di tengah cuaca panas dan juga minimnya hujan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Kalau kondisi cuaca di Kaltara ini cenderung masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dan minim hujan, masih ada potensi untuk meningkat jumlahnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla, sebab potensi karhutla masih dapat terjadi di tengah cuaca panas dan minim hujan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna, mengatakan, walaupun titik hotspot saat ini perlahan mulai berkurang, namun dengan cuaca cerah berawan dan suhu udara bisa mencapai 33 derajat Celcius, menurut Ida Bagus, masih berpotensi untuk munculnya titik hotspot baru. Oleh karena itu, Ida Bagus mengajak masyarakat Tarakan untuk tetap waspada terhadap karhutla dan tidak membakar sampah di lahan yang mudah terbakar.
2: Jadi, memang ada potensi berkurang. Tetapi di sini kami juga perlu menambahkan poin tertentu juga. Kalau kondisi cuaca di Kaltara ini cenderung masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dan minim hujan, ini besar kemungkinan hotspotnya ini masih ada potensi untuk meningkat jumlahnya.
3: Untuk kondisi kabut asap sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Ida Bagus, kabut asap masih menerpa Tarakan, khususnya untuk pada pagi hari kabut asap masih terasa. Namun di siang hari, kondisi kabut asap perlahan mulai menipis. Japar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sempat masuk DPO, seorang pria diamankan Polres Tarakan dalam mengembangkan kasus sabu.
4: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki berinisial A, 39 tahun, yang diketahui berdomisili di wilayah Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan.
5: Pelarian seorang pria berinisial A berakhir setelah Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankannya dalam pengembangan kasus dugaan peredaran sabu. A sebelumnya berada di lokasi ketika polisi menangkap seorang pria berinisial AS, namun berhasil melarikan diri dan kemudian masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan A berhasil diamankan di sekitar jalan jembatan besi RT11 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur. Keberadaan A kemudian diketahui berada di wilayah Lingkas Ujung. Polisi mendatangi kediamannya dan langsung mengamankan pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Saat penangkapan, petugas melakukan penggeledahan terhadap A, namun polisi tidak menemukan barang bukti narkotika pada saat penggeledahan tersebut. A kemudian dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tarakan. Penyidik melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam perkara narkotika yang sebelumnya membuatnya melarikan diri.
4: Satres Narkoba Polres Tarakan berhasil mengungkap tindak pidana narkotika dengan mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tarakan. Dalam pengungkapan tersebut, tim Opsional Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki berinisial A, 39 tahun, yang diketahui berdomisili di wilayah Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan. Kasus tersebut terungkap setelah petugas memperoleh informasi dan melakukan penyelidikan terkait keterlibatan A yang sebelumnya diduga menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang berinisial AS sebanyak 2 bungkus plastik bening. Selanjutnya, pada saat petugas mendatangi kediaman A, yang bersangkutan langsung diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap A, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada saat penggeledahan. A dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
5: Rusli mengungkapkan, kasus tersebut berawal dari informasi mengenai dugaan penyerahan narkotika jenis sabu oleh A kepada AS. Dalam informasi yang diterima polisi, sabu tersebut sebanyak 2 bungkus plastik bening. Saat proses penangkapan terhadap AS berlangsung, A berada di tempat kejadian. Kesempatan tersebut dimanfaatkan A untuk melarikan diri sebelum polisi berhasil mengamankannya. Penyidik juga melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika dalam perkara ini. Atas perkara tersebut, A dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 serta Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Rusli menegaskan proses hukum terhadap A tetap berjalan. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika ini. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 76 siswa SMA Negeri 1 Tarakan mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan serta kampanye keselamatan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
6: Tentu saja pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun ke depan.
7: Sebanyak 76 siswa SMA Negeri 1 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026. Sosialisasi menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk jalur pola pembibitan yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan karir di bidang transportasi. Kasih Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A kelas 3 Tarakan sekaligus Wakil Ketua Panitia Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Nobri Setiawan menyampaikan kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai peluang pendidikan kedinasan, tetapi juga mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya keselamatan, khususnya yang menggunakan moda transportasi di perairan.
8: Terkait untuk keselamatan pelayaran, baik dari sisi laut, darat, udara, maupun kereta api, sosialisasi di awalnya pertama kami mengadakan kegiatan berlaut darat, sosialisasi terhadap kepala kedinasan atau kampanye keselamatan transportasi. Mungkin yang ketiga nanti kita akan mengadakan acara pertama kali gabungan dari unsur vertikal.
7: Tanggal
8: 17 September 2026.
7: Nobri menambahkan pelajar menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapatkan edukasi keselamatan transportasi sejak dini. Dengan pemahaman tersebut diharapkan para siswa dapat menjadi pengguna transportasi yang lebih tertib, disiplin, dan mengutamakan keselamatan. Sementara Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Tarakan, Ritna Damayanti mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan.
6: Tentu saja sangat penting ya Pak terkait dengan keselamatan transportasi laut karena ini pertama, dan tentu saja kita tahu bahwa transportasi laut juga menjadi pilihan masyarakat.
7: Ritna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain membuka wawasan siswa mengenai pilihan pendidikan setelah lulus sekolah, kegiatan tersebut juga turut membentuk kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keselamatan transportasi. Melalui kegiatan ini, peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diharapkan tidak hanya menjadi momentum bagi insan perhubungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk menanamkan budaya keselamatan transportasi sejak usia sekolah. Heri Susanto, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Tuntas Sudah, berita Paguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya PT PLD Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jual Tarakan mengingatkan masyarakat Tarakan untuk tetap waspada terhadap karhutla dan juga lahan. Serta pendengar, 76 siswa SMA Negeri 1 Tarakan mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjing, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, oke. Aku salah.
1: Jadi gak mau. Aku mau. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun, ya, pendengar dimanapun berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Gimana pendengar semuanya kabarnya hari ini edisi 15 September ya 2026, tentunya kembali menyapa ruang dengar Anda. Dan untuk Anda saat ini yang mungkin lagi nyantai-nyantai, lagi nggak ada kerjaan, bisa banget juga join sama kita melalui live streaming di RRI Tarakan, yang mana juga kita saat ini sudah mulai live-nya. Dan nah, di sini sudah kembali menyapa teman-teman kita di sini semua, ada Bos Sukari ya, assalamualaikum ya katanya nih, Met siang teteh cantik ya, gimana kabarnya, sehat ya, ini dari Citandu daerah Malingping. Halo Bos Sukari. Dan juga katanya di sini teteh mau nitip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna katanya. Siap ya, nanti kita bakalin sampaikan salamnya, ini juga sudah langsung mengudara, semoga nanti yang disalamin langsung bisa mendengarkan. Ada juga dari Mako Pemadam Kampung 1 Kota Tarakan, halo Bapak, dari Bapak Hafiz Zakia. Dan juga dari Adeni Nasar di sini, Nahar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga di sana selalu sehat, amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga yang lagi tontonin kita juga dan juga mendengarkan kita semuanya bisa sehat selalu ya. Lalu ada juga dari Tere Cantik ya, semoga sehat selalu dan bisa diberikan umur panjang, amin ya. Dan Citando itu daerah Malimping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Baiklah, assalamualaikum, selamat siang Jakarta hadir. Halo Jakarta. Dan untuk semuanya pokoknya selamat siang. Ih, hampir jatuh ya ini. Dan untuk semuanya semoga selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda yang mendengarkan kita melalui radio ya, yang di daerah Pertambakan, di daerah-daerah perikanan, atau yang lagi sembari mendengarkan kita di warung-warung setempat ya mungkin. Selamat bergabung untuk Anda semua, dan kita akan masuk dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami juga mengajak Anda, kapan hujan Tarakan Mbak? Kita kalau hujan udah beberapa kali nih Tarakan diguyur hujan, cuma memang masih intensitasnya rendah, ada juga masih jarang-jarang banget ya, dalam seminggu mungkin ada sekali gitu ya, itu sudah ditarakan ya. Tapi kalau untuk setiap hari atau dalam intensitas selalu atau sering, itu belum ya teman-teman di sini. Dan juga untuk Tarakan masih lumayan panas dan terlihat bahwa masih ada kabut-kabut kiriman yang menyapa Tarakan di siang hari ini. Teteh mau request nih lagu dari Sumpah Benang Emas, spesial ya buat Neng Siska di Manjul. Boleh, cuma sekarang hujan deras sampai jam 1 malam. Amin deh pokoknya ya, amin, biar sekali nanti jerebunya atau asap-asap kabut-kabutnya bisa cepat hilang ya. Benar itu selalu hadir Mbak, salam sehat selalu ya, salam sehat juga selalu ya. Dan apalagi ini ya, Citando, nyimak terus sambil sambil mungkusan kerupuk ya, dua RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oh, semangat ya untuk Bos Sakurin. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, biar semua embung full, benar banget ya, biar semua embung full, karena memang saat ini kalau kita lihat di daerah Kota Tarakan itu sudah mulai adanya kebijakan-kebijakan pembagian air ya, jadi ada air yang dimatikan di beberapa daerah, ada air yang masih dilancarkan. Jadi kita berdoa saja semoga bisa cepat hujan ya, dan bisa memenuhi embung-embung yang ada di Kota Tarakan dan juga di daerah-daerah yang mungkin saat ini juga masih terkena karhutla. Salam kenal dari mana ini? Dari Cikampek, Karawang, Jabar. Ya, salam kenal juga. Request Gelas Retak Mbak, boleh. Nanti kita cariin ya lagunya Gelas Retak ya, apakah ada. Tapi nanti sebelumnya kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu yang udah kita siapin juga. Seperti lagu dari Tiara Marlin dengan Atur Aja Bos. Ada juga lagu dari Tiara Bahar dengan Pacaran Denganku, Nikah Dengan Yang Lain. Aduh, gimana ini? Dan juga masih banyak sekali lagu-lagu yang lain. Untuk itu mari kita mendengarkan ini lagu pertama dari Tiara Marlin dengan Atur Aja Bos.

0: Ya, mendengar masih bersama dengan kami di 97,9 Maker dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi udah banyak banget yang notice katanya lagunya nyangkut-nyangkut ya. Dan ternyata emang ada sedikit gangguan jaringan ya teman-teman ya. Jadi sehingga lagunya tidak terlalu nyampe ke kalian dengan baik. Tapi tadi kita udah usahakan dan ternyata kita udah dapet nih kenapa bisa lagunya nyendat-nyendat. Dan tadi udah di notice juga bahwa lagunya udah benar katanya. Oke, kita langsung angkat penelpon kita ya di sini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, bisa agak jauhan dari radionya dulu? Wow, masih agak ini nih ya. Oke, siap. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Agus.
0: Ah, Mas Agus Darmawan. Gimana kabarnya Mas Agus Darmawan?
1: Apa-apa baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih siang ini?
1: Siang ini lagunya ini aja lah. Bang Taib aja.
0: Bang Taib, siap
1: ya, yang udah pulang-pulang aja.
0: Bang Taib, gak usah pulang. Oke, okay, baik-baik. Terima kasih Mas Agus.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay. Boleh. Waalaikumsalam. Ya, mendengar sudah bergabung sama kita di sini ada Mas Agus Darmawan. Tadi juga saya udah baca nih ya. Host request lagu Bahtera Cinta Roma Irama, siap. Udah kita masukin ya tadi lagu Bahtera Cinta, nanti tinggal didengerin aja ya untuk Mas Ahmad Abdillah. Kita dengerin lagi nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Namanya siapa nih? Coba diulang.
2: Supardi.
0: Iya. Oh, Supardi. Gimana Mas Supardi? Di mana tadi? Di Tambak ya?
2: Iya, di Tambak.
0: Oh, baik. Mau lagu apa nih Mas Supardi?
2: Ini lagunya apa aja? Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Mantul itu apa lagunya? Adu Buyung atau gimana ini?
0: Adu Buyung. Adu Buyung.
2: Tidak.
0: Oh baik, nanti kita bakalan perdengarkan ya lagunya ya Mas Supardi ya. Terima kasih Mas Supardi sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar ada Mas Supardi juga, ini dari daerah Pertambakan, pengennya lagu Aduh Buyung. Iya, ini sebelum saya hadirkan beberapa lagu yang akan kita dengarkan kembali ya. Nanti ini pokoknya kalau ada yang komen-komen kita bakalan bacain nanti ya teman-teman ya. Jadi kita akan fokus mendengarkan lagu terlebih dahulu untuk beberapa lagu yang sudah masuk. Ada lagu tadi Aduh Buyung, ada tadi Bang Toib Gak Usah Pulang, dan lagu-lagu yang lainnya lagi nih. Baca dulu ya komentar-komentar yang udah pada masuk tadi ya. Mantap sudah lagunya Kak kata Mas Sagene 09 ya. Ada juga lagu dari Mas Dirga. Selamat siang ya menjelang sore kakak penyiar, salam kenal dari Sulbar Mamuju atau MMJU ini apa nih. Minum dulu Mbak penyiar. Aduh tahu aja nih agak seret nih kalau ngomong terus ya, tapi enggak apa-apa. Untuk kalian apa sih yang enggak asik ya. Sangku Dulis ya menyapa Mbak. Halo. Oh, Mangku Dulis menyapa. Halo juga ya. Sarawak hadir. Halo Sarawak. Kabar Sarawak gimana ini hari ini? Assalamualaikum, selamat siang Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang juga. Kakak request lagu Roma Irama dong. Kerinduan lagunya buat Kakak aja deh. Salam kenal boleh. Ya, nanti kita puterin lagunya ya. Kerinduan katanya boleh. Salam kenal dari Lumajang apa nih? Jawa Timur ya. Oke, halo Lumajang. Salam kenal Mbak dari Zainuddin, salam kenal juga Kalbar. Wah, Kalbar ini udah hadir sama kita nih dari Ayah Tony. Ada dari Fauzi Bahari dengan assalamualaikum Kak, salam kenal dari Siak Riau. Halo Riau ya. Yono Motor dengan salam kenal apa nih? Salam kenal PLG hadir ini apa nih PLG nih? Dari Denpasar Kakak. Wih, dari Denpasar juga udah bergabung nih sama kita di sini semua. Keren, luar biasa. Assalamualaikum Miss. Iya Miss. Salam kenal dari Palu Sulteng. Wah, Palu Sulteng, halo dari Palu. Dari mana lagi nih, coba boleh diabsensi dulu kali ya. Dari Palembang, Mbak. Wah, dari Palembang, keren, keren, keren. Ini Palembang udah nyampe ke kita nih. Dulu saya di belakang aspal Kampung Bugis. Wah, mantan orang Tarakan nih. Eh, tapi mantan orang Tarakan atau cuman pindah lokasi aja nih? Tetap di Tarakan atau gimana nih? Karena biasanya nih, cuman pindah lokasi aja nih. Pokoknya salam kenal ya buat semuanya ya. Salam kenal dari LD Sabah. Sabah, halo Sabah ya, salam. Assalamualaikum. Samarinda hadir. Halo Samarinda. Salam buat prajurit kompi saya dari Solo, Mbak. Oh, dekat-dekat ya. Kompi saya dekat sini nih. Oke, siap-siap, siap. Dan siapa lagi, dari mana lagi? Halo Kakak, salam dari Pulau Bunyu. Pulau Bunyu, di sana tuh Pulau Bunyu kalau enggak salah ada siapa ya? Lupa deh, pokoknya penelpon kita dari Pulau Bunyu tuh ya. Dan semoga semuanya sehat selalu ya. Dan kita mari kita dengarkan kembali ya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tadi sudah dari request dari Roma Irama. Kerinduan, ada juga Bahtera Cinta, Bang Toib Gak Usah Pulang, dan Aduh Buyung. Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Kalau pengen komen-komen, boleh di komen-komen dulu. Nanti kita bakalan bacain komennya satu persatu setelah 4 lagu berikut ini.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, mendengar masih di ruang dengar bersama dengan kami di 97.9 Maker dan juga masih menyapa untuk Anda semua yang masih dari tadi setia ya. Sama kita semua di sini dan juga udah komen-komen, ya ampun hampir jatuh lagi nih. Dan juga komen-komen pasti nantikan banget kan kita sapa kembali teman-teman semua. Oke, ini saatnya Kak. Ini saatnya saya kembali menyapa Anda. Di sini ada Reina dari Tanjung Selor ya. Dari mana ini? Hadir Kakak host, hadir juga Mbak Reina ya. Dari Mas Alvan di sini ada assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, semoga Mbak Beda sehat selalu, panjang umur, dimudahkan usahanya, dilancarkan rezekinya dan juga berkah sukses. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Mas Kang No ya sudah mendoakan ya. Request lagu Suci Dalam Debu boleh ya. Tadi juga ada yang request kan Evita Mala, kita langsung putarkan aja tuh lagunya. Judulnya Selamat Malam kan, berarti udah lunas ya. Kita akan carikan lagu-lagu yang lain lagi. Tadi juga ada yang pengen dengerin lagu Yunita Ababil ya dengan judul Pertengkaran. Udah masuk dalam playlist kita juga. Jadi nantikan lagunya kita puterkan ya teman-teman semua ya. Sembari membaca-baca lagi ini lagu-lagu yang sudah hadir. Mas Korban, ini Suci Dalam Debu kita belum ada nih untuk lagunya. Mungkin bisa ganti lagu yang lain. Assalamualaikum, selamat siang. Salam kenal dari Sampit Mbak Juju ya. Request lagu dari Anis Marcella dengan Amoy Goyang. Amoy Goyang, kita cek dulu ya apakah memang nanti lagunya ada. Nah, kita putarkan ya lagunya nanti sambil saya carikan lagunya. Tapi kalau misalnya nanti lagunya kita enggak ada apa, ternyata belum disediakan di playlist kita, kita akan ganti sama lagu yang lain ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dari Mbak siapa ini lagi, Sapitri Ani Lubis ya. Assalamualaikum Kak, boleh minta lagu menyapa harus aku minta peramal tua. Lagu menyapa harus aku terima peramal tua. Nanti kita lihatkan ya, semoga lagunya nanti ada. Lagu ini bakalan kita putarkan ya. Assalamualaikum ya Mbak Ci ya. Hui, request lagunya Ikutan Aja. Boleh, boleh. Kalau lagunya Ikutan Aja, nanti setelah ini kita ada lagu dari Yunita Abil dengan judul Pertengkaran. Nanti bisa didengarkan bareng-bareng kita ya. Dan juga masih banyak sekali lagu-lagu. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung sama kita, spesial buat Anda yang nelpon kita di nomor 0821 5320 9845, bisa langsung menghubungi kita dan kita akan langsung angkat teleponnya. Kita berbincang-bincang, Anda bisa memilih lagu yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda. Dan spesialnya lagi, nanti lagu untuk Anda yang langsung telepon ke kita, kita langsung putarkan setelah ini pastinya. Wah, terima kasih banyak untuk Anda yang udah ngefollow kita. Di sini ada yang baru ngefollow kita, ada dari akun nggak tahu ya. Gimana kita mau tahu nih kalau misalnya nama akunnya aja nggak tahu ya. Intinya thank you untuk Anda yang sudah selalu mengikuti kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan juga selalu mensupport kita dan juga udah ngefollow media-media sosial kita. Selamat siang dari BJR. BJR ini apa ini? Banjar, dari Banjar. Masih mesin HDR Mbak. Oke. Mesin. Oh, Banjarmasin. Iya, BJR Masin. Banjarmasin hadir, Mbak. Halo, Abang Udin ya. Assalamualaikum, Mbak Jubeda cantik. Waalaikumsalam. Ini dari siapa ini? Ardelina Sukahati. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Kak Lina. Halo, Kak Lin. Nah, siap, Kak Lin. Yuk, yang lain. Teh Lina. Oh, Teh Lina. Iya, kirainnya Kak Lina yang lain nih. Ternyata ini adalah Teh Lina. Nah, ini nih teman-teman ya, semua juga sekarang juga sudah hadir bergabung bersama dengan kita. Ada host ya, host RRI kita dalam segmen siaran Sunda setiap malam Rabu. Ada Teh Lina di sini sudah bergabung ya, dengan nama akun RD Lina Sukahati ya. Ada Mas Aris sini, assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau pengen request lagu, silakan di request aja lagunya. Nanti kita bakalan cariin lagu-lagu yang ingin
Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda. Mataram Lombok hadir dari Mataram. Gimana kabarnya Mataram dan gimana kabarnya seluruh daerah-daerah yang kemarin masih karhutla ya, sering kebakaran hutan dan lahan. Apakah kabarnya sekarang sudah semakin membaik atau seperti apa ya? Salah sayang ya malam malam Sabtu ngobras Sunda. Malam Sabtu ya katanya Teh Lina ya. Siap Teh Lina, terima kasih. Assalamualaikum Tarakan, provinsi mana ya? Provinsi Kalimantan Utara ini Mas Bintang ya. Kita kota ya di daerah Kalimantan Utara. Mas Haris, alhamdulillah kabar baik kakak. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Dari Dwi Haryanto ini ya, assalamualaikum, hadir dari Kalsel Tanah Bumbu. Oh baik-baik, Kalimantan Selatan ya. Selamat siang menjelang sore dari Satpam UT di Kendari. Kirain tadi Satpam UT di Tarakan ini. Oke siap Mas Nurdin ya. Dan assalamualaikum, salam kenal Mbak. Salam kenal juga untuk semuanya. Dari Berau sudah hadir ya. Dari mana lagi nih? Agak Kareba, Tanjung Selor ya. Kebetulan kita bukan Tanjung Selor ya, tapi ya benar banget kita relay ya. Kita juga relay dan bisa didengarkan oleh teman-teman di Tanjung Selor ya melalui FM 99,9 MHz. Dan salam kenal ya, Agak Kareba. Baik-baik, alhamdulillah baik ya. Bahasa Bugisnya enggak tahu tapi baik ya, insyaallah amin, baik. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya, salam sehat selalu dan tetap semangat. Amin, terima kasih Teh Lina. Makasih ku hadir dari Bojonegoro Jatim. Halo Bojonegoro, dari Mas Bintang. Boni Sebatik, assalamualaikum Mbak. Stay di mana ini? Stay di Malaysia. Wah, sampai Malaysia ini siaran kita, alhamdulillah. Dan juga dari Balikpapan, nah ini dia Bagus Madeceng sayang. Madeceng, ya baik ya. Berarti Madeceng baik ya, oke. Malah dibantu nih sama Telina dari Sunda ya. Siap. Baik, untuk seluruh pendengar dimanapun berada, langsung kita kembali mendengarkan lagu-lagu. Nanti akan kembali juga saya akan menyapa-nyapa Anda semuanya, namun setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi selamat mendengarkan untuk setiap lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah di penghujung perjumpaan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen dari tadi ya. Ini saya pengen bacain sedikit ya untuk yang terakhir sebelum kita masuk ke lagu penutup ya. Di sini ada yang Petrus Love Love ya. Lalu ada yang mana lagi nih? Puterin lagu Rindu dari Roma Irama. Kayaknya udah ya tadi ya lagu Rindu dari Roma Irama ya. Tadi sudah kita ini apalagi Mbak bisa minta ulah lagu Tampan. Oh, lagu Tampan, tahu lagu Tampan. Iya. Bisa-bisa tapi nanti ya, mungkin besok ya karena kita udah mau sampai di penutup jadi kita udah enggak buka request-request lagi. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang udah dari tadi stay bersama dengan kita mulai dari jam 13.30 sampai dengan di jam 15 di sore hari ini dengan lagu-lagu yang udah ada request. Dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi tadi melalui via telepon di WA 08215320945, jangan lupa untuk di save nomornya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita hadir lagi di segmen yang sama, Anda tidak perlu lagi menanyakan nomornya mana nih. Tapi Anda bisa langsung saja menelpon kami di nomor tersebut dan bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan. Baik, untuk di segmen terakhir ini kami hadirkan dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dia lagu dari Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya pendengar Pro Satu Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini untuk edisi pertengahan bulan, edisi Selasa 15 September 2026. Tidak terasa ya pendengar sudah pertengahan bulan lagi. Untuk Anda yang pekerjaannya masih menumpuk ya, yang mana akan dikumpulkan atau disetor di akhir bulan nanti agar dicicil kembali satu-satu ya, merapikan kembali agenda dan tugas-tugas yang belum selesai. Dan pendengar, seperti biasa di sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda tentunya dengan program reguler kami. Dan juga akan kami perbarui juga informasi-informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan lagu-lagu yang asik yang bisa menemani aktivitas ataupun istirahat sore hari Anda. Baik, menggantikan tugas Jubaidah, kali ini kita buka dengan satu buah lagu yang sangat sangat favorit di kala itu ya. Ada Afgan dengan Panas Marah.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka jumpa kita pendengar di sore hari ini, ada informasi di mana Kementerian Perhubungan pendengar mencatatkan 72.236 deteksi angkutan barang melalui Atlehub selama 1 bulan penerapan. Data ini berasal dari 46 ribuan plat kendaraan unik yang terpantau melalui 51 titik pemantauan selama periode observasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan data ini dalam konferensi pers evaluasi penerapan Atlehub di Jakarta. Kegiatan ini pendengar membahas pengawasan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sebagai bagian upaya menuju zero odol atau over dimension overload tahun 2027. Dan selama 32 hari pengamatan, Atlehub mencatat rata-rata 2.200an deteksi setiap hari dengan puncak mencapai 2.700an deteksi. Dari keseluruhan temuan, pelanggaran dokumen dan daya angkut menjadi kategori yang paling banyak terdeteksi sistem. Dan sebanyak 28 ribuan ya, hampir 30 ribu deteksi atau 39,8% berkaitan dengan masalah dokumen kendaraan angkutan barang yang terpantau. Sementara itu, untuk 26.500an deteksi atau 36,7% berkaitan dengan daya angkut, sedangkan untuk 16 ribuan hampir 17 ribu deteksi atau 23,4% kombinasi dari keduanya. Dengan informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

0: ajang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tinggalkan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencetak tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Nak.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: ada yang baru dari Rehab Psikologi dan 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Nah, pengin itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

0: Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi berikutnya pendengar ya, di pertengahan bulan ini kembali kita coba update tipis-tipis film yang bisa Anda nikmati pada bulan ini, di mana film Memburu Pemangsa mengisahkan 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Kasus ini awalnya terlihat seperti tindak kriminal, namun perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ada Agnes, Cia, Anya, dan Brina yang mana berusaha mengungkap keberadaan anak-anak yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Pencarian mereka kemudian mengarah pada sosok pemangsa yang diduga berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Penyelidikan yang dilakukan keempat jurnalis itu semakin rumit setelah mereka menemukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara masuk akal. Dan pendengar, mereka mulai berhadapan dengan sisi gelap kasus tersebut yang berkaitan dengan demonologi dan kekuatan supranatural. Situasi semakin menegangkan ketika pencarian mereka justru membuat keempat jurnalis berada dalam bahaya. Mereka harus berusaha mengungkap kebenaran sekaligus menghadapi teror yang semakin dekat dengan kehidupan mereka. Dan pendengar, film ini ya menghadirkan Tuku Rifnu sebagai sosok pemangsa serta Andri Masyadi yang memerankan Petra. Disutradarai oleh Umay Sahab, Memburu Mangsa memadukan horor, kriminal, dan aksi melalui kisah investigasi empat jurnalis. Film produksi Sinemaku Pictures akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September mendatang. Artinya berapa hari lagi pendengar? Iya, 9 hari lagi bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Dengan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pendengar mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Ismail Old yang resmi menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Presiden Republik Azerbaijan atas terpilihnya Orçek dan dimulainya tugas sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi tersebut. Di dalam pesannya, Presiden Aliyev turut menyatakan kesiapan Azerbaijan untuk menjadi tuan rumah KTT Islam 2027, serta menjadi tuan rumah Konferensi Islam ke-13 Menteri Informasi pada 2027 mendatang. Secara khusus pendengar, Presiden Aliyev juga menegaskan keinginannya untuk bekerja sama secara erat dengan Sekretaris Jenderal guna memajukan proses aksi bersama negara-negara Islam, serta mewujudkan aspirasi masyarakat Muslim untuk mencapai kemakmuran, pembangunan, dan kesejahteraan. Presiden Aliyev menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada negaranya atas dukungan berkelanjutan OKI terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Azerbaijan. Ia menguji sikap dan resolusi OKI yang berprinsip dalam mendukung proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Ia juga menyoroti peran aktif dan penting yang telah dimainkan Azerbaijan selama 3,5 dekade keanggotaannya, utamanya dalam mendorong solidaritas Islam serta memperkuat posisi OKI di tingkat internasional. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di rri.co.id.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
0: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Leha, baju lagi hit tau ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asuk pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ni Kak Leha.
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

rasio kan? Angka ajaib 1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, menginjak pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara Raya.

Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, edisi hari ini siaran Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yomil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Informasi sore hari ini ada apa dari Samarinda?
1: Ya, masih terkait dengan karhutla, yaitu di mana ada 3 perusahaan Kalimantan Timur yang dibekukan terkait karhutla, rekan Mada.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penanganan karhutla di Kalimantan Timur kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar tanggung jawab pemegang izin atas kondisi kawasan konsesi. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan yang areal konsesi mereka terdampak kebakaran di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser. Total area terbakar dari 3 kasus tersebut mencapai sekitar 661,76 hektar, dengan areal terluas berada di Kabupaten Paser sekitar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
3: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari. Ini berlokasi di Berau, PDPH Hutan Alam, terbit PDPH-nya tahun 2021, dengan luas PDPH seluas 14.605 hektar. Luas terbakar sebesar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Dipa Perdana Pesona, lokasi di Kutai Timur, ini PDPH Hutan Tanaman, jadi SK 2018, luas PDPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,53. Ketiga, PT Tani 1, Tanah Gerobot.
2: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
4: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun 3 provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ke Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan 3 provinsi yang saya sampaikan ya. Pada Kaltim, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 lebih, 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
2: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
5: Otorita juga bersama dengan TNI Polri dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai saat ini untuk PLTB tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli. Karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini.
2: Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan 3 langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya, rekan Mada, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di

0: Banjarmasin.
1: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar juga pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya di sana, Agus Maulana. Selamat sore, Agus. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Selamat sore, Mada. Kabar angkasawan-angkasawati Tarakan pada sehat semua, cuma ya cuaca di luar panas menyala, Mada. Gimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin tadi siang sih panas ya, tapi menuju sore hari ini udah mendung. Udah ada hujan belum Tarakan, Bang Agus?
1: Sudah, beberapa hari kemarin sudah. Untungnya ya.
0: Aduh, alhamdulillah ya. Kita berdoa di Banjarmasin ini segera hujan ya.
1: Amin, amin.
0: Merindukan sekali dengan hujan. Amin ya.
1: Seluruh Kalimantan
0: ya. Di rekan Tarakan. Iya, ya, betul, amin. Betul sekali ya. Baik. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Agus?
1: Iya, dari Tarakan ada informasi di mana PT Pelni Kalimantan Utara menyambut positif usulan rute kapal feri Tarakan Balikpapan dan Surabaya, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Agus.
1: Baik, terima kasih Mada. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Ma. Karena kamu ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
3: PT PLNI Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT PLNI Persero Tarakan, Ferry Roni Masing, menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak PLNI pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute pelayanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
2: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT PLNI sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Ma. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
3: Kami menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setelah dari Eril Tarakan, terus mendara untuk Indonesia.
1: Demikian Mada informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami ajak Anda pendengar kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, BMKG Syamsudinor jelaskan perakiraan cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam. Kapal nelayan dihimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Otaweli Jenitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Otam menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut INAWAV BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
2: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00.00 hingga 2.00 WIB. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
1: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Kota menyatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan telah mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
2: Dalam pencarian kapal-kapal kecil mungkin tidak bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi 2,5 meter dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Nunukan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Angel. Apa kabar Angel sore hari ini?
1: Halo juga Amanda, kabar baik sore hari ini. Cuaca juga sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah, ya baik. Dari Nunukan ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan data sensus ekonomi Nunukan, harus cerminkan kondisi real masyarakat.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Deli Tarari melaporkan selengkapnya.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
3: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan dan pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
2: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
3: Komite bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pemetaan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sesuai-sesuai masih berlanjut pada tahapan pemeriksaan dan benar-benar sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
2: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dalita Riri melaporkan.
1: Rekan Mada, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Listia. Selamat sore Listia, bagaimana kondisi cuaca serta kabarnya ya bersama rekan-rekan di sana? Silakan Listia.
1: Selamat sore juga rekan Mada. Di sini cuaca sore hari berharapnya ada terik matahari begitu ya. Tapi sore hari ini masih saja diselimuti oleh kabut asap, sehingga masyarakat pun harus kayaknya double masker deh untuk bepergian kalau keluar-keluar rekan Mada. Tapi alhamdulillah kita semua di sini insyaallah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya, kita titip jaga selalu kesehatan. Karena kalau melihat beberapa waktu yang lalu juga sempat sampai warnanya kuning sekali ya, udara oranye ya di Palangkaraya. Baik, informasi apa di sore hari ini Listia dari Palangkaraya?
1: Masih terkait kebakaran. Jadi kebakaran besar yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan, ini di kilometer 20 Jalan Jerik Riwut rekan Mada.
0: Waduh, baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Cilik Riwut kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi. Damkar TNI Angkatan Darat turut memadamkan api dan melakukan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Jadi kita tinggal, jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Kebakaran besar terjadi di Jalan Cilik Riwut, kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan. Namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya.
2: Dan kejadian ini sebenarnya sudah kita laporkan kemarin, api itu dari belakang. Nah, tapi kita sudah upaya lakukan dan juga ada pemadam oleh apinya juga sudah mulai kecil malam tadi, jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
3: Setelah berhasil memadamkan api, Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, masih menurunkan pasukannya untuk melakukan pembasahan lahan. Menurutnya, pendinginan dan pembasahan penting dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala, terutama saat kondisi angin kencang pada malam hari.
4: Kalau sudah padam masih ada potensi kebakaran karena kalau malam itu angin sangat kencang, jadi bara-bara apinya bisa hidup lagi dan membakar lagi. Makanya kami lembapkan ini tanaman-tanaman yang kering agar malam tidak merambat baranya ke tanaman kering. Kalau malam kan bisa menjadi kebakaran besar juga.
3: Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala oleh sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tim kemudian mengambil air di kilometer 21 karena air di sekitar jembatan dikhawatirkan kotor dan dapat mengganggu sistem penyaringan mobil pemadam. Petugas memastikan pembasahan lahan dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bara yang masih tersisa. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak kembali meluas ke area sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Mada di Banjarmasin, Mada.
0: Terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: banget ya. Usah lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegikan payungnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Cik, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iya, Ma, Cik. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pak Cik.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, tuh. Kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, tuh. Stop di sini dulu, Cak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, ya.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak nelayan.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Jadi, Pace, itu sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, siapa mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam ya untuk Anda pendengar yang saat ini baru mendengarkan radio, terutama yang lagi jalan pulang ya. Biasanya sembari jalan, sembari mendengarkan radio, aduh belibet banget. Mendengarkan radio ya sebagai teman perjalanan Anda. Dan juga untuk Anda yang masih beraktivitas ya, bekerja dengan sepenuh jiwa raga ya, atau yang saat ini masih juga belajar ya, semangat belajar, semangat bekerja ya. Semoga segala agendanya ya pada hari ini bisa dituntaskan dengan baik. Dan pendengar, masih ditemani oleh Agus Maulana dalam Tarakan sore ini. Kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu untuk menemani aktivitas ataupun istirahat sore hari Anda. Dan kali ini kami putarkan untuk Anda ya pengajian ayat suci Al-Quran oleh Miss Syari Rashid Al-Fasi, yang pada sore hari ini akan membacakan surah Tur, dan mana kemudian dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda menjelang maghrib tiba.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjemaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri, tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku, bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan, maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tim bulu tangkis Indonesia pendengar berlatih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang. Kegiatan di hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026 ini disambut positif sebagai bagian tambahan variasi. Latihan dilaksanakan di NTT Central Training Center pada Selasa 15 September 2026. Pelatih Kepala Ganda Putra Indonesia Antonius Budi Arianto menyambut positif kesempatan latih tanding menghadapi tuan rumah Asian Games 2026. Anto menambahkan, manfaat dari latih tanding ini bisa terlihat di pertandingan. Juara dunia ganda putra 1996 itu menambahkan timnya membawa 5 pemain yang sudah siap tanding. Menurutnya, persiapan para atlet sudah matang dan hanya tinggal menunggu hasil drawing untuk menyesuaikan kebutuhan selanjutnya. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Terbangsana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Indonesia pendengar terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisman ke tanah air ini diharapkan tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisman. Apalagi gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa, dan mengakar pada nilai budaya. Menteri Pariwisata pendengar mengatakan Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengakar secara lokal dan asli dari hasil pertanian. Selain itu, nilai budaya yang mempengaruhi pun berkembang sedari dulu. Baginya, ekosistem kuliner begitu luas karena melingkupi petani, peternak, kemudian nelayan hingga produsen dan pelaku usaha. Tradisi pangan ini pun terjaga selama berabad-abad lamanya. Menpar mengatakan pihaknya berupaya memperkuat kekayaan gastronomi Indonesia dengan menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Wonderful Indonesia Gastronomy akan mendalami sumber kuliner Nusantara dan memperluas promosi ke kancah internasional. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Leha, baju ni lagi hit tau ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asal pula.
1: Eh, Joyah. Kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Menangis. Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu. Bye.

Pernahkah Anda mendengar istilah Kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Bahasa masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasi lah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwi,

0: melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdapat kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton. Itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.

0: asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, kemarin cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Alvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat atau tidak, tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
3: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
2: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbayayu Disadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
5: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek.

0: Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar pun dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
1: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak, yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu, Pak?
7: Karena itu, Pak.
8: Ya, sebagian ya.
9: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
8: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
9: Mancing apa, Pak?
8: Mancing ikan mujair, gila.
9: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
8: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah yang lama. Kenapa dipecat, itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
10: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu, Pak Purbaya, lalu kemudian kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
11: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
12: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga diberikan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
11: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
13: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
14: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak.

0: 14 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat tuh tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
0: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun tak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Naldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih berjual peta lain, masih berjual. Ya, lalu sampai pagi orang mau dapat, atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antre ya. Soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar ya.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa tangki yang menjual tangki dan sebelahnya, terus STNK sesuai dengan baru di foto aman yang misi ya. Jadi foto-foto di foto tip masih sama, pasukan aman, kemudian masuk ke atas.
4: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
7: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
8: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemainnya itu mendadak sekali ya, ya, karena di rumah kan belum baik, belum apa. Rupanya pemainnya itu sekitar jam 4 sore itu. Pas sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
7: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
9: Kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
7: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu RRI Tarakan Tuntas dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan hadir dengan program siar yang sudah disiapkan untuk edisi siar hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Saya RP ditemani Mbak Leni di meja operator. Kami akan menjadi mitra Anda sampai nanti menjelang pukul 12 malam ya. Dan agenda siar malam hari ini ya seperti biasa ya, rutinitas malam kita setiap malam Rabu akan hadir nuansa daerah Tidung, lalu juga ada drama radio sebelumnya pukul 21 nanti ya. Sementara untuk pukul 20.30 ini kita bersama akan mengikuti mimbar agama Buddha, akan disampaikan oleh Aditya Dhamma Jaya SAG dengan tema merawat demokrasi dengan dharma. Untuk Anda semua warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, selamat mendengarkan program siar kami. Semoga malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, berkumpul dengan orang-orang tersayang, dan siap untuk menjelang hari esok yang kita harapkan akan lebih baik dari hari ini ya. Sehat-sehat semua dan masih menikmati suasana malam, istirahat, atau mungkin yang ada di perjalanan ya, selalu hati-hati. Baik, kita ikuti dulu mimbar agama Buddha dengan tema merawat demokrasi dengan dharma, disampaikan Aditya Dhamma Jaya SAG.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมบุดายะ Salam sejahtera untuk kita semua.Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Buddha yang setia menemani aktivitas Anda hari ini. Mungkin belakangan ini kata demokrasi begitu sering kita dengar. Dari obrolan di warung kopi, unggahan di sosial media, hingga forum-forum resmi pemerintah. Topik iniseolah tak pernah kehabisan bahan perbincangan. Tahun-tahun politik datang silih berganti, membawa serta pemilu, pemilihan kepala daerah, dan riuhnya perdebatan antar pendukung. Tidak jarang perdebatan itu berujung pada perpecahan. Bahkan retaknya hubungan antar tetangga maupun sesama anggota keluarga hanya karena perbedaan pilihan.Ada yang semangat membela jagoannya sampai lupa waktu. Dan ada pula yang memilih diam karena lelah melihat perdebatan yang tak berkesudahan. Dua sikap ini sama-sama wajar. Namun, keduanya belum tentu membawa kita pada pemahaman yang lebih jernih tentang demokrasi itu sendiri. Sebagai umat Buddha, kita harus menyikapi hirupiku ini dengan kepala yang dingin, bukan dengan cara memihak salah satu golongan politik, tetapi dengan memandang persoalan ini melalui kacamata Dharma yang mengajarkan kejernihan berpikir dan kebijaksanaan. Pada kesempatan mimbar hari ini, marilah kita merenungkan apa demokrasi itu sebenarnya dan bagaimana jejaknyasudah lama hadir dalam ajaran dan sejarah Buddha, nilai kepemimpinan seperti apa yang layak kita perjuangkan, serta bagaimana kita menjaga kejernihan pikiran di tengah derasnya arus informasi hari ini. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari, oleh,dan untuk rakyat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, sebuah sistem yang memadukan kedaulatan rakyat dengan musyawarah dan gotong royong sebagaimana yang ada dalam sila keempat. Cita-cita itu terdengar indah di atas kertas. Pada praktiknya, di lapangan sering menghadirkan tantangan yang jauh lebih rumit.Era digital membuat setiap orang bisa menyuarakan pendapatnya dengan begitu mudah. Kemudahan ini juga membentuk pintu lebar bagi berita hoax, ujaran kebencian, dan politik identitas yang menyulut kecurigaan antar sesama warga. Menjelang pemilu maupun pilkada, mungkin lini masa media sosial kerap dipenuhi dengan tudingan,fitnahan, bahkan hasutan yang mengatasnamakan agama demi kepentingan sesaat. Di sisi lain, ada warga yang bersikap apatis, enggan menggunakan hak pilihan karena merasa suaranya tidak akan mengubah apa-apa. Di Tarakan, dan khususnya di Kalimantan Utara, suasana politikrelatif tenang dibandingkan sejumlah daerah lain seperti kota-kota besar. Keberagaman suku dan agama yang selama ini menjadi kekuatan daerah bisa saja retak apabila politik identitas dibiarkan menyusup tanpa perlawanan dari kesadaran kolektif warganya. Dalam komunitas Buddhis di Tarakan,
justru menunjukkan bagaimana kerukunan bisa dirawat lewat kegiatan bersama lintas, antar, dan berbeda latar belakang. Mulai dari kerja bakti hingga perayaan hari besar yang turut mengundang umat dari agama lain untuk hadir. Contoh sederhana seperti hidup dalam kehidupan sehari-hari, jauh dari hiruk-pikuk panggung politik nasional yang sering kita saksikan di layar televisi. Nah, ini adalah contoh dari sederhananya hidup berdemokrasi. Persoalan yang kita hadapi hari ini jarang terletak pada sistem demokrasi itu sendiri. Kualitas batin mereka yang menjalankan, baik dari pemimpin yang dipilih maupun rakyat yang memilih, jauh lebih menentukan arah bangsa ini. Sistem sebaik apapun akan pincang apabila dijalankan oleh orang-orang yang masih dikuasai keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Para pendengar yang berbahagia, jauh sebelum istilah demokrasi modern populer, komunitas monastik yang didirikan oleh Sang Buddha yaitu Sangha telah lama mempraktikkan pengambilan keputusan secara musyawarah. Sang Buddha menolak menunjuk seorang pengganti sebagai pemimpin tunggal Sangha walaupun beliau sudah meninggal. Dalam Mahaparinibbana Sutta, beliau berpesan agar setiap orang menjadi pelita bagi dirinya sendiri, atau dalam bahasa Pali disebut dengan Atadipa, dengan Dharma sebagai pelindung dan pedoman hidupnya. Keputusan penting dalam Sangha, yang dalam istilah Winaya disebut Sanghakama, diambil melalui musyawarah bersama seluruh anggota yang hadir. Apabila musyawarah tidak kunjung menghasilkan kesepakatan, para biku menempuh cara pemungutan suara menggunakan tongkat kecil bernama salaka, yang kita kenal sebagai salaka ga. Suara terbanyak atau yebuya sika menjadi keputusan bersama. Pandangan pihak yang kalah suara tetap didengar dan dihormati, tidak dibungkam begitu saja. Kita perlu berhati-hati agar tidak menyamakan begitu saja praktik tata kelola sangha 2600 tahun lalu dengan konsep demokrasi modern yang kita kenal sekarang. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sana. Keputusan bersama yang diambil dengan musyawarah, kejujuran, dan penghormatan pada perbedaan pendapat jauh lebih langgeng dibandingkan keputusan yang dipaksakan sepihak. Kita juga perlu memikirkan keputusan dari pihak lain. Kita harus menghormati jika ada keputusan dari pihak lain yang dirasa cukup bagus, hendaknya bisa dipertimbangkan. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian kita hari ini, yaitu bagaimana menerima hasil musyawarah dengan lapang dada meski pendapat kita kalah suara. Seorang biku yang kalah dalam pemungutan suara tetap tinggal dalam sangha, tetap menjalankan winaya yang sama, dan tetap dihormati sebagai anggota komunitas sangha. Sikap semacam ini jarang kita temukan dalam kontestasi politik zaman sekarang. Ketika kekalahan kerap dianggap aib yang harus ditolak mati-matian, padahal sesungguhnya itu bagian wajar dari proses bersama. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, ada satu kisah dalam Liga Nikaya yang layak kita renungkan bersama. Suatu ketika, Raja Ajata I dari Magadha berniat menyerang dan menaklukkan suku Waji, sebuah persekutuan yang dikenal menjalankan pemerintahan berbasis musyawarah, musyawarah bersama para kepala dari klan. Sebelum melancarkan serangan, sang raja mengutus penasehatnya, Brahmana Wasakara, untuk meminta pendapat Sang Buddha. Alih-alih menjawab langsung soal rencana penyerangan,
Sang Buddha justru bertanya kepada Bhikkhu Ananda yang saat itu mendampinginya, apakah suku Waji masih menjalankan 7 syarat kemajuan yang pernah beliau ajarkan kepada mereka? Salah satu dari 7 syarat itu berbunyi demikian, Yawaki Wanca Bikawe Waji Abinhang Sanipata Bahula Bawisanti Udeyawa Bikawe Wajinang Patikangha No Parihani, yang artinya, selama suku Waji masih sering mengadakan pertemuan dan pertemuan itu dihadiri banyak orang, maka kemajuanlah yang dapat diharapkan bagi mereka, bukan kemunduran. 6 syarat lainnya mencakup hal-hal yang tidak kalah relevan dengan kehidupan berdemokrasi hari ini. Mereka diajarkan untuk bermusyawarah dan bertindak dalam kerukunan, tidak menetapkan aturan baru yang belum disepakati sekaligus tidak membatalkan aturan lama yang telah berjalan baik, menghormati dan mendengarkan pendapat para sesepuh, melindungi kaum perempuan dari segala bentuk paksaan, memelihara tempat-tempat suci dan tradisi leluhur, serta memberikan perlindungan yang layak kepada para petapa dan orang-orang suci yang datang ke wilayah mereka. Mendengar bahwa 7 syarat itu masih dijalankan dengan baik oleh suku Waji, Sang Buddha menyimpulkan bahwa selama itu pula mereka tidak akan mudah ditaklukkan. Ajatasattu pun akhirnya mengurungkan niat menyerang secara terbuka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati dari sebuah bangsa tidak terletak pada besarnya pasukan atau kekuasaan. Kualitas musyawarah, kerukunan, dan penghormatan warganya terhadap tradisi serta sesamalah yang menentukannya. Para pendengar yang berbahagia, ada baiknya kita juga meminjam kerangka Cattari Aryasacani atau 4 kebenaran mulia untuk membaca gejolak demokrasi yang kita alami hari ini. Kebenaran pertama yaitu dukkha, mengajarkan bahwa penderitaan adalah kenyataan dari hidup. Polarisasi politik, perpecahan antar pendukung, hingga permusuhan yang menular sampai ke lingkup keluarga adalah wujud nyata dari dukkha dalam kehidupan berbangsa yang terasa dekat dengan keseharian kita. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa penderitaan itu memiliki sebab atau sebab dari dukkha, sebagaimana tanha atau nafsu keinginan menjadi akar dari penderitaan batin seseorang. Nafsu berkuasa dan keinginan menang sendiri, baik pada tingkat elit maupun akar rumput, sering menjadi sebab retaknya hubungan antar warga negara. Ambisi untuk selalu benar dan keengganan mendengar pandangan yang berbeda pada akhirnya melahirkan konflik yang jauh lebih besar dari persoalan aslinya. Di kebenaran ketiga, memberi kabar penuh pada harapan bahwa penderitaan itu bisa diakhiri. Perpecahan akibat perbedaan dari pilihan politik bukanlah takdir yang harus kita terima selamanya. Setiap kali pemilu usai, ada kesempatan untuk memulihkan hubungan yang sempat renggang, duduk kembali bersama tetangga dan kerabat yang berbeda pilihan, tetap dan tanpa harus menyimpan dendam berkepanjangan. Dan kebenaran yang keempat, menunjukkan jalan konkret menuju berakhirnya penderitaan itu, yaitu jalan mulia berunsur 8. 2 unsur diantaranya terasa sangat relevan dengan kehidupan berdemokrasi, yaitu sama waca atau ucapan benar dan sama sangkapa atau pikiran benar. Ucapan benar mengajak kita berbicara dan berkomentar di ruang publik tanpa kebohongan, tanpa fitnah, tanpa kata-kata yang memecah belah. Pikiran benar mengajak kita mendekati perbedaan pandangan politik dengan niat yang baik, bukan dengan kecurigaan yang berlebihan terhadap sesama warga negara. Para pendengar yang berbahagia,
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang layak dipilih. Ajaran Buddha memberi kita kerangka penilaian melalui dasar Raja Dharma, 10 kebajikan yang semestinya dimiliki setiap pemimpin, mulai dari kepala keluarga hingga kepala negara. Kebajikan yang pertama adalah dana atau kemurahan hati dan kerelaan berbagi demi kesejahteraan rakyat, alih-alih memperkaya diri sendiri dari jabatan yang diemban. Yang kedua, sila, yaitu berperilaku moral yang terjaga, tidak korup, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, yaitu paricaga, kesetiaan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih luas. Keempat adalah ajawa, kejujuran dan integritas dalam bertindak maupun berbicara kepada publik. Kelima adalah madawa, kelembutan dan keramahan dalam memimpin, jauh dari sikap arogan. Keenam adalah tapa, kesederhanaan hidup dan pengendalian diri dari kemewahan berlebihan. Ketujuh ada akoda, yaitu bebas dari amarah dan dendam pribadi dalam mengambil kebijakan. Kedelapan adalah awihimsa, tidak menggunakan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat. Kesembilan adalah kanti, yaitu kesabaran, sabar dalam menghadapi kritik maupun tekanan. Kesepuluh adalah awirodhana, yaitu tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilan meski dihadapkan pada godaan kekuasaan. 10 kebajikan ini menjadi tolak ukur bagi mereka yang memimpin. 10 kebajikan ini juga menjadi panduan bagi kita sebagai pemilih. Ketika bilik suara memanggil kita, ada baiknya kita menimbang calon pemimpin dari rekam jejak kejujuran dan kepeduliannya terhadap sesama, bukan dari besarnya baliho dan derasnya janji kampanye yang belum tentu ditepati. Ada satu catatan penting yang perlu kita ingat bersama. Dasar Raja Dharma pada mulanya ditujukan bagi raja yang berkuasa tunggal. Sementara demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara berkala. Meski konteksnya berbeda, 10 kebajikan ini tetap relevan sebagai ukuran moral, baik bagi presiden, gubernur, wali kota, hingga ketua rukun tetangga di lingkungan kita masing-masing. Kepemimpinan yang baik pada akhirnya selalu diuji oleh perilaku sehari-hari, bukan oleh gelar atau jabatan yang disandang. Jadi sebagai panduan, kita harus ingat sebagai pemimpin, pemimpin yang itu harus memiliki kemurahan hati, perilaku moral yang baik, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi, kejujuran dan integritas, kelembutan dan keramahan, kesederhanaan hidup dan pengendalian diri, bebas dari amarah dan dendam pribadi, tidak menggunakan kekerasan, penuh dengan kesabaran, dan tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Atau kita rangkum dalam dasar Raja Dharma, yaitu tentang dana, sila, paricaga, ajawa, madawa, tapa, akoda, awihimsa, kanti, dan awirodhana. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar demokrasi zaman sekarang adalah derasnya arus informasi yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang sekedar rekayasa. Dalam situasi seperti ini, ajaran Sang Buddha kepada suku Kalama di Kesamuti cukup relevan untuk kita renungkan. Eta tumhe Kalama ma anu sawena ma param paraya ma itiki raya ma pita kasampada nena mataka hetu
ma naya hetu ma akara pari wiktakena ma titini jana kantia ma bapa rupa taya ma samano no garuti. Sang Buddha berpesan kepada suku Kalama agar tidak begitu saja percaya hanya karena sesuatu sering didengar, karena tradisi turun-temurun, karena desas-desus yang beredar, karena sesuai dengan kitab suci, karena logika semata, karena penalaran semata, karena tampak masuk akal, karena sesuai pandangan yang sudah lebih dulu diyakini, karena kelihatannya meyakinkan, atau karena dikatakan oleh seorang guru yang dihormati. Pesan ini tidak mengajak kita untuk skeptis pada segala hal. Pesan ini mendorong kita untuk menguji setiap informasi dengan akal sehat dan pengalaman langsung sebelum mempercayai, apalagi menyebarkan kepada orang lain. Sebelum membagikan sebuah kabar politik yang belum jelas sumbernya, ada baiknya kita bertanya lebih dulu, benarkah ini? Dari mana asalnya? Dan apa dampaknya jika ternyata keliru? Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan oleh banyak orang, dapat menahan laju berita hoax yang kerap menjadi bahan bakar perpecahan menjelang pemilu maupun pilkada. Kalama Sutta juga mengingatkan kita pada satu hal yang mudah terlupa saat emosi politik sedang memuncak, yaitu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras dan seberapa sering sebuah klaim diteriakkan. Sebuah berita yang dibagikan ribuan kali di grup keluarga belum tentu benar. Sebaliknya, fakta yang jarang diperbincangkan belum tentu salah. Kejernihan untuk membedakan keduanya hanya bisa dilatih dengan kebiasaan memeriksa, bukan dengan sekedar mengikuti arus opini yang paling ramai. Para pendengar yang berbahagia, memahami demokrasi dari sudut pandang Dharma tentu perlu kita wujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Marilah kita gunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, bukan karena tekanan golongan atau iming-iming saat, melainkan berdasarkan pertimbangan yang jernih atas rekam jejak calon pemimpin. Marilah pula kita menjauhi ujaran kebencian dan fitnah, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial, karena kata-kata yang menyakiti akan membawa akibat bagi pelakunya sendiri sesuai hukum karma. Mari kita menjaga kerukunan dengan tetangga maupun kerabat, meski berbeda pilihan politik. Karena perbedaan pandangan tidak seharusnya memutus tali persaudaraan yang telah lama terjalin. Kita tetap bisa melatih metta pada semua pihak, termasuk kepada mereka yang berseberangan pandangan politik dengan kita. Kebencian tidak akan pernah selesai dengan kebencian. Kebencian hanya akan selesai dengan cinta kasih. Ada baiknya kita aktif dalam musyawarah di lingkungan masing-masing, baik di wihara, lingkungan tetangga, maupun forum-forum warga lainnya, sebagai wujud nyata dari semangat kebersamaan yang telah dicontohkan oleh Sangha sejak dahulu. Mendidik anak-anak untuk berpikir kritis sejak dini, mengenali informasi yang benar dan yang menyesatkan, juga tidak kalah penting agar kelak mereka menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Bagi rekan-rekan penyuluh dan pengurus wihara, momen-momen politik adalah kesempatan baik untuk mengingatkan umat agar tetap menjaga sila, khususnya menahan diri dari ucapan yang memecah belah dan dari perbuatan yang bisa menyakiti sesama hanya karena perbedaan politik. Ruang-ruang keagamaan sepatutnya menjadi tempat berteduh dari panasnya suhu politik, bukan justru kita memperkeruh keadaan dengan membawa kepentingan golongan tertentu ke
ke dalam mimbar maupun kegiatan keagamaan. Dan jangan lupa bahwa demokrasi juga membutuhkan warga yang mau merawat lingkungan tempat tinggalnya, aktif melapor jika menemukan pelanggaran, dan berani menyuarakan pendapat secara santun ketika ada kebijakan yang dirasa tidak adil. Diam saja ketika melihat ketidakadilan, bukan sikap netral. Diam saja adalah bentuk pembiaran yang pada akhirnya merugikan kita semua. Para pendengar RRI Perusahaan yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang demokrasi dalam Buddha Dharma. Mulai dari wajah demokrasi zaman kita, jejak musyawarah dalam tubuh Sangha, 7 syarat kemajuan bangsa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada suku Wanji, gejolak demokrasi dalam cermin 4 kebenaran mulia, 10 kebajikan pemimpin dalam dasar Raja Dharma, pentingnya berpikir jernih menghadapi banjir informasi hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi yang sehat bukan soal sistem pemilihan yang tertata rapi semata. Demokrasi yang sehat adalah soal kematangan batin setiap warganya, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Sebagaimana suku Wanji tetap kokoh selama mereka setia menjalankan musyawarah dan menghormati sesama. Semoga kita mampu merawat demokrasi di negeri ini dengan kejujuran, kerukunan, dan kejernihan pikiran, jauh dari kebencian maupun kepentingan sesaat. Semoga Dharma senantiasa menuntun langkah kita dalam berbangsa dan bernegara, membawa Indonesia menjadi negeri yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.

Pendengar dari Mimbar Agama Buddha, dan saat ini ada Syariza Aziz dengan Tentang Mimpi akan segera mengantarkan kita untuk ke program berikutnya, pemutaran drama radio, dan nanti akan disusul dengan nuansa daerah Tidung. Untuk drama radio malam hari ini akan dihadirkan dari RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka. Tetap bersama kami, Pro Sopir, Rita Rakan. Selamat malam untuk Anda.

0: Sarah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempet lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung gerbek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita gerbek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo ayo
1: ayo. Ayo.
0: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
0: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita kotak lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
0: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Shhh, gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita

0: kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
1: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
0: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
2: Lalu bagaimana uang iuran warga, Pak?
0: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
3: Wah, wah, wah, wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
1: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
0: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
1: Sudah, sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
5: Enggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita enggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
6: Benar, benar. Yo, benar. Benar.
1: Tio, sabar dulu, Tio. Gini, Pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
0: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
1: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
4: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
5: Lah, itu masih belum cukup itu.
1: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
0: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
4: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
1: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
7: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga

0: Cynthia Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
1: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
0: Iya, iya, Mas Tio.
2: Betul, Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya, Pak.
0: Iya, sama-sama, Mas Ical.
3: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah, kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak. Tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
4: Betul banget, Arif. Merdeka!

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 21.17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera ikuti Nuansa Daerah Tidung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kion Bais Pemingok RRI Tarakan Intamu Takam Menduli Dacara Ngobras Imbayan Wansa Daerah Tidung Dama Pengibit Acara Syahriansa Kion Gitu Akan Dengan Maya RP Madalini ya, sebagai penonton Kion Gitu Intat Jam Tembangan Pemingok Intat Jam Siam Di Bos 20 menit Sampai Jam 22 Waktu Indonesia Bagian Bantong. Lalu gitu edisi Selasa tanggal 15 bulan Siam tahun 2026. Seperti biasa pelancar luas intadalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya. Syagumi adu yaki inayama yujang keminan kemaman yaka yadi pensulot dengan kakak ngangaino dan kio sehat ngangai kalap intimu ngai ada keluarga ada balo ya sambil ngupi-ngupi bebuhal ya ada balo sambil mengelingok gesiran ngobras imbayan nuansa daerah tidung kion gitu ya nyelamba yang pengos teh kion gitu ya siaran gitu kalap beningok intat frekuensi siam 7, siam FM atau de 1390 kilohertz de FM ada AM ya selain gino kalap pun beningok de Siam FM untuk wilayah Tanjung Selor, Tanjung Palas, Salimbatu, De Pimping, Tanjung Alung Peso, De Tanah Kuning, di sekitaran Tanjung Selor, kalau beningok De Sekatak, boh ya, yang warga Sekatak, De Panca Agung, De Manengai Pagun, De sekitaran ibu kota Kalimantan Utara, kalau beningok De Siam, Siam FM, ya untuk wilayah Ando, kalau beningok De Siam 7, Siam FM, ya De Tarakan, De Malinau, Nunukon, ya De Kabang-kabang sungai, de pulu-pulu, de pelekiak, de siandau, de liagu, de semalam gitu pagun, de tias, de sadau, de bebatu, kalau peningok de siam 7, FM. Desiandau nih sekatak ya. Nyala untuk peserta-peserta yang sino de tarakan ya. Pika siagomo pika de selumit dagona. Perbatasan selumit nah ya de sebingkup ya. Ya pika dan kyo kawan kita sedungan kerap nge request ke sino dindang pangwas sendiri operator kawan gitu ya. Sino nomo de Tanjung Selor ya yang kawan gitu. Nuntun tadi jalur anu jalur di tom lagu nak sino mulia de Aceh ya tahu itu ada Aceh kelingok de siaran de ngobras nuansa daerah tidung kuan gitu sino propaganda ngaran de selumit pantai ya. Untuk warga selumit pantai yang kuan gitu kelingok siagumiwi yang sino de kampung pukot ada Bengkulung Stiling, ada Bengkulung BRI, ada Beringin Sinang, Beringin Duo, Beringin Talu, ya ada Bengkulung Inul Pista. Sampai di mana ini batas nih? Ada Angkatan Laut, yang pas sebingkuk masih kan? Sebingkuk nih kayak. Ya, ada Sulumit Dumut, nah yang sini Sulumit Dumut, kita basis Nulun Tagun Suang. De Almarib sekitaran Almarib de sekitaran Basnas ya warga Pagun yang kelingok siaran kiwan gitu menyukap nalipun de Numur ya selatat menjang keminan kemaman goi de nol walu dua sinang lima taru 20 siam walu apat limo ya kina Numur no nol walu dua sinang lima taru 20 siam walu apat limo ya kenapa menyukap uang pibit de SMS ki masih pakai SMS ya ada chat mio ada nomor nama ada 0 8 2 5 7 0 siam sinan anom duo ya sino tekola dindang pengusnya dia operator kuan gitu jadi mio kalap nge-request yo sino dindang tade sri
Hadijah Hasaniah, judulnya Muli de Pagun, atau kembali pulang kampung, pulang kampung, Muli de Pagun ya, tadi ya khususnya dulu yang sini di luar Tarakan, nah, yang merantau tawoi, jadi dari lagu Kiai Dindang Muli de Pagun ya, sinopo Dindang tade Mastria, judulnya Alkisah Pagun de Batu ya. Alkisah Pagun Bebatu bercerita tentang asal usul Pagun Bebatu ya. Pagun Bebatu ciptaan Muhammad Irwansyah. Kalau dari ngomongnya siagonya warga Bebatu ya, mungkin silahkan pepandai pio saya cerita asal-muasal Pagun Bebatu. Sino Dindang kata Zulfiansa, judulnya Terserah Duduk. Terserah Duduk ya. Ya, itu cerita tentang percintaan gitu ya, cinta-cintaan gitu. Jadi terserah kiar, terserah dudu mana kekuang. Nah, kita ciptaan tak ada Julpian Sapo sebagai penyanyi notar mas, sekaligus pencipta Dindang gitu. Selanjutnya sinode tak ada Norma, judul no Pekingot the Adat ya, mengingatkan adat ya, Pekingot the Adat. Sinode bagul Dindang tak ada Seno Adam gitu penyanyi taka menyukalap the Sio ya. Untuk yang gua nalipun kalap the No Walu Duo Sinan, No Walu Duo Sinan, Limo Talu 20, Siam Walu Apat Limo. Ya, mikrofon tadi pun No Walu Duo Sinan, Limo Talu 20, Siam Walu Apat Limo. Keguang cap kio. Kamu pusah kalau menyudah nomor damo 0 walu 2 sinan 570 siam siam sinan anom 2 ya. Sino gitu tada Seno Adam dan Dindang yang berjudul Sio ya. Sio itu maksudnya yang pun yang maha pencipta. Jadi itu Dindang religi versi tada Seno Adam ya. Sino Dindang tada Siti Aisyah Faisal Mayada Ismail ya. Dindang yang berjudul Bebilin kalapun request muyu. Selanjutnya Sino Miss Baria yang berjudul Serudon Batu Tinagat ya. Miukalap request yo Dindang itu yang berjudul Serudon Batu Tinagat. Selanjutnya Sino Dindang tada Lilis Suryani ya, yang berjudul Rutus Penyawamu. Aduh rutus goy penyawamu. Susnya itu Dindang cinta-cintaan gitu teganya hatimu lagunya ya. Itu tada Lilis Suryani ya. Sebenarnya dengan gakanya Sino ada seputaran kampung apat. Sina Epi Susanti, ketua Ikatan Perempuan Muda Tidung Kalimantan ya, khususnya dengan Dundang Dupagun gitu ah. Sino tada Sina Pat Bang Abdul Majid ya, tada Borneo ya, Sina di Kampung Apat goy biasanya tuh Sina Bit. Sino poh Kak Siti di Kampung Apat ya. Nah, warga Pagun, Sina Iliu, de Sina Haikal, Kampung Apat, punya warga Pagun, mahasiswa Universitas Borneo, biasanya itu status tipe, tanda PPKIA yang suang mango kos di sekitaran Kampung Apat, Kampung Anom ya. Jadi suang dari itu sekitar Kampung Apat, Kampung Anom, Simpang Amal, yang warga Pagun sekitaran Mamburungan, Simpang Amal, menyu kalap request Dindang-Dindang anu pangosna dia operator Kiwon gitu ya. Ya pika memang kelima Dindang iso menyu kalap chat, menyu kalap nelpon ngain aku order damo ya. Selain dia siaran gitu kalap nyilong de YouTube. Nah, de YouTube ya kalap nyilong Bang Damo de nyomyo kele channel Prosinan RRI Tarakan ya. Jadi selain tada siam 7, siam FM, dan 1400 siam 10 kHz, dan siam FM, sino da YouTube, sino pode gitu de jalur hitam, kunjulah sih ya. Kalau punya gilang, kalau pojat, siap punya nomor damon, 0 walu 2 sinan, 570 siam, siam sinan, anom.

yang kan gitu galau. Sisa itu yang galau hewan gitu. Jadi nyokta kakek dindang yang berjudul Terserah Dudu. Jadi terserah kio, terserah Dudu. Ya, jadi nyokta kakek dindang Tade Zulfiansa, Terserah Dudu.

judul Terserah Dudu, ya terserah Dudu atau terserah kamu, yang dilindang Joviansa, yang ada album Irama Taka Volume 2 ya. Dan kia pensulat dengan kakak terhibur mada dindang itu dindang pada Zulfiansa ya. Terima kasih pensulat yang masih setia ada prosinan RRI Tarakan da acara ngobras imbaya nuansa daerah tidung ya. Sina Cilbaya tada daerah Tawau ya, untuk warga Tawau Sabah yang kedengar da siaran kiwan gitu ngobras imbaya imbaya nuansa daerah tidung ya. Sina ada Tawau de Kalabakan de Indra Sabah de mana ya pegun-pegun de Tawau de naik de Sebatik Malaysia de Sungai Tongkang sehingga pegun itu ya panang lembu mentadak bagu ya mentadak bagu yang de Sebatik Indonesia ya de Membangan de Mentikos de Bebatu de Sungai Nyamuk Sungai Aji Kuning nah, warga Pagun yang sini ada 10 sebatik dan ada sebatik barat, sebatik timur, sebatik tengah. Nah, ini yang kelingo kalapunyu nalipun de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 5 ya. Yang dilakukan sagana de binusan ya. Bang Harrison, Bang Jang Haji Surai, Ibu Amelia, Ibu Guru Nai, warga Pagun, Sasrisun de Rambutan, de Sungai Bila, de Fatima, Sinamayo, de Namayo Rugaya. Ya warga Pagun de Fatima kalau menelepon de Ujang Fatima. Kami menelepon de Walu Dosinan 5020 siang malu 45. Yang gua nonton de TikTok kalau menu de akun Rian Alonso ya kelingok Bosina Juana de Salim Batu untuk warga Salim Batu sama kelepanan Damo ya. Sama kelepanan tada Daud Saboy de Dalung Pagun de Lumut de Dalung de mana-mana ke untuk warga Salim Batu yang kelingok siaran gitu yang ini kalau menelepon de 0 walu 2 sinang 5 taruh 20 siang malu 45 ya mudahan kio denai Salim Batu aman Pagun no bayis buyak gilo denai ngay warga Salim Batu ya gitu dong nama Pagun paling eksis lah dalam pelestarian budaya ya kalau denagu Salim Batu lumba-lumba salak juara itu atau Salim Batu itu tari-tarian atau isipun misalnya salak juara ada FS3N yang dengan warga Salim Batu banyaknya imanyanis ya itu biasa paling petis dan lain di Salim Batu ya kagium guang gium gerigit cuang di Salim Batu udang-udang semua ya makam-makam kira Salim Batu ya sini Cai Pagun di Salim Batu sini bisa itu ya Rudy di Salim Batu email Anjeli sesengnya Ibadai di Daud Salim Batu ya Bang Baru, Dewan Baru segitu di Jawa bayannya yang kelingok di siaran ngobras imbayan wansa daerah tidung kun gitu selain gila menyokalap ngelipun dan nol walu bosinan 5 taruh 20 siam walu 4 5 ya kemudian gitu tak kabukum tang budaya tradisi tak kabukum pagun ya tak kabukum gilong tentang temuyun ya kata temuyun ya jadi kak takama kau de tarakan sini ngarana pasor pasora temuyun ya pasar temuyun yang sinode daerah Pamusian kelurahan Pamusian selanjutnya Pak Temuyun menjadi ikon tada Kabupaten Bulungan ya de sekarang logo Kabupaten Bulungan sinodino tertulis Tenguyun ya. Tenguyun adalah kata yang berasal intat bahasa tidungnya. Selain bahasa tidung, Tenguyun pun sinode kosakata Kabupaten tada Bulungan kata salah ya. Gilad tidung mele Bulungan tak mungkin suku-suku andos pun sinode kata Tenguyun gitu. Nah, Tenguyun adalah kata yang berasal dari bahasa Tidung yang berarti bekerja sama ya atau tolong menolong atau dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, jadi betengun dengan ulunnya ini berarti gotong royong ya.
bekerja sama menjadi budaya tanda Ulun Pagun de Kalimantan Utara dan Sabah. Jadi tuyun gitu atau tolong menolong gitu merupakan bagian yang numpukan terlepaskan tade atau tak terpisahkan intat masyarakat Ulun Pagun. Masyarakat Ulun Pagun senantiasa ya membantu penggilatno dan bekerja sama dalam segala aspek kemasyarakatan. Misalnya dalam giung de buyak ya, giung buyak de tanah atau de laut ya. Ilo biasanya saling membantu atau biasanya dalam ngentugos de padau ya. Tugas de padau tugas de padau busai atau alat dakop kanon ya, singgino po dalam hal perkawinan. Jika sino pesulo dengan kakak atau pesulo ulun sembiar baloi yang guang menikah de masyarakat Ulun Pagun, ilo biasanya bertemuyun dalam gium tugas de serubung tenda pernikahan atau panggung pengantin. Jadi kebiasaan temuyun gitu pango turun temurun biasa melaksanakan. Sehingga prinsip temuyun gitu nikot dalam setiap aktivitas yang Ulun Pagun biasa pelakai no dimanapun Ulun Pagun gino sino ya. Di zaman modern gitu masih pio tetap ya kan bilang tekak yo ada setiap kegiatan yang melibatkan Ulun Suang gino salah kalau betul gino bagi kami mako ada salim batu gino kan biasa no gitu gue serubung ngelap tahun. Nah jadi gino beramu bisa ngeramai kada terakan gitu kan jarang makai de anu tahun anu ke menjual nyewa de serubung tapi biasanya ngalap sinapola de pagun ngalap de bulu bisa makai de bulu untuk gos de serubung. Nah gino nyo tunguyun gitu ulun betunguyun. Jadi pada perkembangan no, tradisi tunguyun gitu nimpun tergerus oleh arus zaman yang semakin kompleks. Ya namun meskipun demikian tradisi tunguyun gitu untuk Ulun Pagun yang masih sino buyak de pagun pesata pesisir sabe sing gitu masih melaksanakan tradisi tunguyun gitu. Sabab masalah bagi senggino nikot nih ada atau mikang nih ada de tradisi tenguyun gitu dalam buyak masyarakat Ulun Pagun yang sino de pagun misalnya de salim batu de sesayap ilir de memburungan juwata atau wilayah-wilayah lain sembakung de mensalong malinau dan lain-lain no yang sino de wilayah Kalimantan Utara ataupun de Sabah de Nai yang khususnya yang masih suang Ulun Pagun mangau di gino ya. Ya tradisi gitu memang hampir sino de ngai suku yang sino de Nusantara. Namun setiap budaya memiliki corak dan pola yang berbeda-beda. Hal gitu kalau menjadi ciri khas intat masing-masing suku anu sino de Nusantara. Masyarakat Ulun Pagun gitu memiliki mata pencarian sebagai seorang nelayan. Jadi dalam hal tenguyun gitu mempertawai intat kegiatan de tanga atau de tengkayu ya. Seperti ngentugos de tamba. Jadi tamba yang sering dipelakai Ulun Pagun gitu untuk ngelakop de kanon atau ya hewan-hewan lain yang sino de tanga. Jadi biasanya beramu ngalap de tahun, beramu nugas de tanang, ngalap de bulu nugas de tanang, beramai-ramai biasanya. Ya. Segala pun yang begumo, pun betenguyon. Ya dalam fungsi seni dan konteks keagamaan, tunguyun gila merupakan sinang tradisi yang berbentuk oleh masyarakat Ulun Pagun berdasarkan kesadaran bersama. Jadi kesadaran itu tantuno buah pemikiran akan numpekalap manusia gitu buyak tanpa bantuan Ulun Ando. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang tantuno saling membutuhkan antara sinan maya de anu sinan bagu sinan Ando.
Teninjau empat sudut pandang agama, tradisi tenunun pun sekalap tenulu de suang tenulu de dalam agama ya. Episode belum terkena lanjut dokum takkan menai tenunun. Dilingkup kakak dulu Dindang yang pangos ini dia operator kewan gitu. Dindang yang berjudul Peking Not The Adat ya, tak the norma ya. Dindang yang berjudul Peking Not The Adat, jadi adat takkan bertotal di situ sama saboter gurus mengada perkembangan zaman ya. Tunggu Dindang Peking Not The Adat.

judul Peking Da Adat Tada Norma ya. Tada album Irama Taka volume kedua ya. Masih mengenai tengun ya. Jadi tengun gitu dalam pelaksanaan lo, tengun gitu seperti kebanyakan nilong taka dalam kegiatan bakti sosial ya, yang rutin melaksanakan setiap ada Jumat atau ada libur, bekerja sama dalam segala kegiatan kemasyarakatan ya, baik dalam hal yang bersifat adat maupun bersifat sosial budaya masyarakat ya. Jadi bahasa sederhananya adalah kerja bakti ya. Dan kerja bakti hilat may ada tenguyun, namun tenguyun itu merupakan pemberian bantuan kerjasama yang sering dilakukan dalam pembuatan tugas de panggung pernikahan atau tugas de tambah atau penangkaran kanon atau udang. Namun dalam arti luas, tenguyun itu bisa diartikan sebagai sinan kegiatan kerjasama ya, atau kerja bakti, atau ya sebetulnya saling nyapul pecelut-pecelut taka yang mungkin sino mentugas de kegiatan ya. Bilangnya jadi istilah tenguyun gitu, jadi tugas untuk galan pasor atau galan daerah ya, galan yang tertulis dalam semboyan Kabupaten Bulungan ya, de tenguyun gitu. Tidak teka harus bekerja sama ya untuk pembangunan. Ya pesona, terima kasih Muyu Bang berpartis Pak ngogelingog de siaran taka kiwon gitu da acara ngobras nuansa daerah Tidung edisi tanggal 15 bulan siam tahun 2020 ya. Tapi yang sino de mana-mana kiw siaran gitu de ningog yang de malinau de Tanah Tidung, de Tidung Palo yang numpo ketak kod nalipun tamu takar bagu de ado Selasa sinanalo inta jam siang di bos 15 menit sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Untuk dinang terakhir buat otakan dinang yang berjudul Muli de Pagun yang dinindang Sri Jahasania ya. Makasih untuk mengenai salah takmi nomor telepon 0 8 2 9 5 20 siang walu apat limo ya. Ganda tak ada udara, tak top ada udara, inti mung tak kamikan, insuai tak katapu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar setelah nuansa daerah Tindung, pukul 21.58 menit waktu Indonesia Tengah, kita mempersiapkan untuk program berikutnya rangkaian lagu-lagu yang kami kemas dalam Ruang Rindu. Lagu-lagu ini akan mengantarkan kita bersama sampai nanti pukul 23, di mana nanti untuk Jazz Music yang akan mengambil alih giliran untuk menemani Anda dan sekaligus menutup masa tugas kami untuk hari ini, 15 September 2026. Rangkaian lagu dari jalur musik Indonesia sudah disiapkan oleh Mas Ai, penata musik kita, dan lagu-lagu ini didominasi dan bahkan keseluruhan kalau bisa dibilang adalah lagu-lagu yang cukup lawas ya. Kita akan mundur kembali ke lagu-lagu di tahun 2000 awal atau di 90-an akhir. Selamat mendengarkan untuk Anda semua. Kita awali dari Manis dan Sayang bersama Andi Rif, kolaborasi Erwin Gutawa.

Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

bersama Ada Band mengantarkan kita di menit ke-23 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang sudah memulai aktivitas istirahat malam hari ini. Jangan lupa ya untuk memperhatikan kembali.

0: untuk bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Jikapun nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, ya kita kembali lagi, ada ketetapan Tuhan di sana. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kabupaten Tarakan Timur, kami masih menyuarakan lagu demi lagu yang dikemas dalam Ruang Rindu. Setelah ini ada lagu yang dirilis dan populer di tahun 2002, di mana lagu ini memantapkan band Elemen sebagai salah satu band yang populer saat itu.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda,

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Say to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: kerap kita kenali dengan Rosa. Sudah bersama kita pendengar dengan Aku Bukan Untukmu. Lagi selamat tidur semua. Saatnya istirahat, saatnya tidur. Hentikan sudah untuk scrolling-scrolling ponsel atau screen time-nya. Karena kalau terbiasa menggunakan ponsel sebelum tidur, itu bisa mengganggu proses istirahat dan memengaruhi fungsi otak Anda. Aktivitas ini akan membuat tubuh Anda lebih sulit untuk memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologis tubuh ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan, tidur itu adalah waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, hentikan sudah nih penggunaan ponsel menjelang tidur agar kualitas istirahat kita tidak terganggu ya. Kok bisa ada hubungannya dengan kalau kita main HP sebelum tidur terus kita nggak bisa tidur? Iya, karena apa? Otak akan menganggap hari itu belum berakhir. Kalau kita main HP, padahal ini sudah waktu tidur, nah cahaya layarnya itu, terutama gelombang pendek, itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh kita. Nanti si mata ini akan mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus itu. Nah, kalau kita melihat paparan cahaya pada malam hari, itu bisa menunda fase biologis tubuh untuk mulai istirahat karena kayaknya masih terang aja gitu kan. Akibatnya tubuh akan merasa belum siap tidur meskipun sudah masuk waktu istirahat yang seharusnya gitu ya. Nah, jadi ada penelitian dalam jurnal PNAS yang menunjukkan ada perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak atau buku konvensional. Jadi kalau pengguna buku elektronik ini tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadian. Jadi sama aja kayak kita buka HP sebelum tidur, akhirnya itu yang akan menghambat kita untuk gak ngantuk, padahal sudah waktunya kita untuk tidur gitu ya. Nah, jadi nanti karena mata ini mengirimkan pesan, oh ini masih terang, nah otomatis otak akan menjaga dirinya untuk tetap terjaga. Produksi melatonin kita juga menurun, akhirnya gak ngantuk-ngantuk. Dan ya berimbas, waktu kita untuk meregenerasi otak, sel-sel lainnya akan terganggu dan itu imbasnya kepada kesehatan tubuh. Jadi jangan sering-sering dilakukan kecuali mungkin ada berita darurat yang ditunggu ya, atau ada tiba-tiba kepikiran sesuatu, janji yang belum ditunaikan dan ingin menginformasikan ke orang gitu ya. Boleh ya untuk membuka HP-nya sebelum tidur jika itu urgensinya tinggi. Tapi kalau enggak, udah tutup aja ponselnya, besok lagi dibuka ya saatnya tidur, dan maksimalkan untuk kualitas dan kuantitasnya supaya besok Anda bugar, Anda sehat untuk menghadapi aktivitas lanjutan dari hari ini. Enggak menutup kemungkinan kan besok ada event-event yang penting untuk Anda hadapi, atau mungkin besok adalah hari penting yang kaitannya dengan target-target pekerjaan. Jadi semuanya harus dipersiapkan dimulai dari istirahat yang cukup supaya Anda prima. Dari Rosa, Aku Bukan Untukmu. Selanjutnya ada penyanyi berdarah Sulawesi, Dea Mirella. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Podcast tahun 2001 menyudahi perjalanan kita dalam pemasan ruang rindu. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Begitupun komitmen kami untuk terus menjadi bagian dari keseharian Anda. Di sela-sela menata tugas, di sela-sela menjalankan aktivitas harian atau apapun itu, semoga apa yang kami sajikan, apa yang kami bagikan, baik informasi dan juga hiburan, bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Kita tinggalkan pukul 23, karena saat ini sudah 3 menit kita beranjak. Dan kita tinggalkan juga ruang rindu untuk segera menuju program berikutnya. Ini program Pamungkas, program terakhir kami menemani Anda di hari ini, yaitu Jazz Music. Nah, Jazz Music untuk malam hari ini kami ambil dari koleksi genre Melayu. Selamat mendengarkan semua. Sekali lagi, selamat istirahat.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius?
0: Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Berilah lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ayo Bang John, tahapatlah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Mul yang aku ya, Mul.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?

0: Sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Hebah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha,

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Ma, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Uda.
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Namanya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah kebersamaan kita dengan lagu-lagu Melayu ini. Menandai berakhirnya juga masa tugas kami menemani Anda hari ini. Kami, saya Arfi Febrianti dan Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi berhari-hari, mana-mana Anda berada dan dapat menerima siaran kami adalah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Rabu 16 September 2026 yang dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sukamakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Perlu satu hari ditarakan kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Saya Heri Susanto ditemani oleh Agung Samudra hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara dapat Anda ikuti, diantaranya Religi Pagi akan hadir untuk Anda hingga pukul 6, dan nantinya musik dan informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi sebelum Anda berangkat ke tempat tugas. Pada pukul 7 nanti kami akan hadirkan berita Kaltara. Kemudian pada pukul 8 informasi dalam warta berita bersama Pro 3 RRI kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 9 nanti Anda dapat mengikuti acara Halo RRI. Itulah benar beberapa acara yang dapat Anda ikuti di edisi hari Rabu 16 September 2026. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Misali Rasid Al-Fasi yang akan membacakan surah Ar-Rum. Dan sebelumnya kami juga akan hadirkan satu lagu dari Haddad Alwi dengan Doaku.

Baik, pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan, yaitu satu acara dialog interaktif Religi Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara Dialog Interaktif Religi Pagi Pro 1 RRI Tarakan. Berbahagia sekali saya Heri Susanto bisa menemani Anda pagi hari ini di acara Religi Pagi. Dan juga telah tersambung bersama kita ada narasumber, ada Ustadz Salman. Nanti kita akan membahas terkait dengan tema kita, Hikmah di Balik Musibah. Segera kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Heri di sini Ustaz.
1: Oh, Mas Heri.
0: Iya. Ya Ustaz, barangkali sebelum kita berbincang banyak terkait dengan tema kita pagi hari ini, kami persilakan untuk tausiah singkat terkait dengan hikmah di balik musibah. Silakan Ustaz.
1: Baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yunzirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Mari hari ini rakan dimanapun berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan tadi subuh, tadi malam kita diguyur keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa turunnya hujan yang lama kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan ini semua untuk keberkahan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang biasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara dirahmat Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Masyaallah muslimin pendengar yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita melihat, kita menyaksikan, dan bahkan kita merasakan bahwa di akhir-akhir ini begitu banyak ya, musibah atau bencana yang terjadi di mana-mana ya, dan dalam berbagai macam bentuknya ya. Tentu ini semua adalah merupakan kehendak ya dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang seperti itu tidaklah terjadi begitu saja, melainkan ada makna, ada maksud dan ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kita kaum muslimin musibah atau bencana itu adalah merupakan ujian dan nasihat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan musibah, dengan bencana apapun bentuknya ya, seperti yang kita rasakan berbagai macam bentuk musibah yang dikatakan bencana ya, baik bencana alam atau bencana-bencana lain yang terjadi, yang tentu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, maka sekali lagi itu adalah merupakan cobaan, ujian bagi kita sebagai kaum muslim. Sehingga bagi kita ketika musibah itu turun, bencana itu turun, kita pasti dapat mengambil hikmah daripadanya. Antara hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang turun ini adalah, pertama, musibah bencana itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah mungkin diakibatkan oleh banyak perbuatan salah, perbuatan khilaf dan perbuatan maksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka kaum muslimin ketika musibah itu datang, mereka pasti menyadari bahwa ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah banyak berdosa. Nah, dengan adanya kita ingat kepada Allah, lalu kita mohon ampun kepada-Nya. Fastaghfiru li dzunubihim. Dengan musibah itu Allah mengangkat dosa-dosa dan kesalahan kita sehingga kita bisa kembali lagi kepada jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Yang kedua, musibah bisa mengangkat derajat kita. Kesabaran dalam menghadapi ujian akan menaikkan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di surga kelak akan diangkat tinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Tidaklah seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah apapun bentuknya, kecuali Allah akan mengangkat dan meninggikan derajatnya di sisi ini. Karena dengan sabar menghadapi dan menjalani cobaan ujian itu, maka Allah akan mendekatkan kita kepada-Nya. Kemudian yang berikutnya, musibah dan bencana yang diturunkan oleh Allah bagi kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang muslim yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kenapa dikatakan bentuk kasih sayang? Padahal itu adalah bencana. Boleh jadi ya, dengan bencana dan musibah itu seperti yang disebutkan di awal, itu menyadarkan kita bahwa tidak ada ya alternatif lain, tidak ada kata lain kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan walanuzikannahum minal azabil adna wal azabil akbar la'allahum yarji'un. Tidak kami menurunkan musibah bencana yang kecil ya. Jadi musibah-musibah apapun bentuknya di dunia ini, kata Allah itu adalah bencana yang kecil, azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar ya. Azab yang besar itu adalah ketika kita tidak sadar di dunia ini. Nanti kelak di hari akhir kita akan disiksa dan diazab oleh Allah, dan azabnya adalah azab yang luar biasa. Nah, sebelum itu datang, Allah menurunkan ini sebagai bentuk kasih sayangnya, la'allahum yarji'un, agar kita kembali ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita tidak segera sadar, boleh jadi walaupun musibah dan bencana ini tidak terlalu hebat, tapi kelak di hari akhirat pasti kita akan menghadapi bencana dan musibah yang jauh lebih besar dan tiada henti dan tanpa ujung dan akhirnya. Masih muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah atau bencana juga bisa menjadi sarana introspeksi bagi kita ya. Jelas sekali bahwa dengan adanya musibah ini adalah peringatan ya, sekaligus nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi menjadi bentuk daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyaknya musibah, tentu umat Islam ini, kita sebagai umat Islam perlu introspeksi pada diri, memeriksa diri kita. Jangan-jangan banyak kesalahan yang kita lakukan, jangan-jangan banyak ya perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Terjadinya banyak ya kerusakan-kerusakan di bumi dan di laut itu diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah, dengan kita melihat, kita menyaksikan, bahkan kita merasakan itu, boleh jadi ini alat untuk introspeksi pada diri kita ya, dan bahkan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ya, yang kita terapkan, boleh jadi itu adalah sesuatu hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki sehingga bisa merubah keadaan sehingga menjadi lebih baik lagi. Contoh ya, banyak ya kita saksikan bencana-bencana yang boleh jadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian musibah juga bisa memberikan hikmah dan makna bagi kita untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika tidak merasakan yang namanya kepahitan, kesusahan, ya, kesengsaraan, kita tidak pandai dan bahkan kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan adanya musibah, dengan adanya bencana, dengan adanya kesusahan yang kita rasakan, pasti kita ingat dan kita menyadari bahwa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu patut kita syukuri, karena ketika musibah nikmat itu berubah menjadi musibah, maka alangkah menderitanya dan alangkah susahnya kita. Jadi mudah-mudahan masyarakat muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah yang terjadi di berbagai tempat dan berbagai macam bentuknya, termasuk musibah ini bisa dianggap musibah ya, bencana kemarau yang berkepanjangan ini, kalau dikatakan alhamdulillah kita bersyukur ini sudah beberapa kali turun hujan, tapi itu berbagai tempat, berbagai daerah itu sejauh ini masih banyak yang belum pernah turun hujan, sudah berbulan-bulan, sehingga itu mengakibatkan berbagai macam persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Dan dengan semua itu, sekali lagi mengantarkan diri kita untuk menyadari bahwa yang pertama, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan perlu kita kembali kepada-Nya untuk mengabdikan diri, menundukkan diri di hadapan-Nya, seraya mengabdi dan beribadah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, agar semua hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dipulihkan kembali dan dikembalikan pada keadaan seperti yang kita harapkan semua. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita jadikan musibah, bencana dan kejadian-kejadian apapun yang tidak mengenakan kita dari sesuatu hal yang memberikan hikmah terbaik bagi kita, agar kita segera memperbaiki berbagai hal yang memang perlu kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah singkat terkait dengan hikmah di balik musibah. Nah Ustaz, kalau boleh bertanya ini Ustaz, tapi kan ini secara umum ya, musibah yang kita alami di beberapa lokasi di wilayah Indonesia, khususnya yang kering ini, dan ada juga ini merupakan fenomena alam barangkali begitu Ustaz. Nah kalau terkait dengan hikmah di balik musibah dalam kehidupan sehari-hari Ustaz, mungkin bisa dicontohkan seperti apa sih kita ini cara pandang kita terhadap musibah yang kita alami, kemudian bagaimana ketika kita ini melihat bahwa musibah yang kita alami ini juga merupakan ada hikmah di baliknya, dan terkadang juga memakan waktu yang panjang nih Ustaz. Ini mungkin seperti apa untuk menyikapinya?
1: Dari berbagai macam bencana alam yang terjadi atau musibah yang terjadi, itu sekali lagi bertujuan untuk mengingatkan khususnya kepada umat manusia. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelengkapan dibanding dari makhluk-makhluk yang lain. Pertama, Allah mau menunjukkan bahwa yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah kehebatan ya manusia ini, dan dengan itu di antara umat manusia ini, bahkan ada yang sudah merasa bahwa kita adalah hebat ya, kita ini adalah pintar dan punya kemampuan segala-galanya, sehingga apapun bisa dibuat, apapun bisa diperbuat begitu ya. Lalu kemudian Allah tidak menunjukkan, coba buktikan kalau kalian memang mampu, coba buktikan kalau kalian memang bisa, dengan adanya menurunkan bencana ya, contoh ya, yang sangat dekat ya dengan kita, seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Ini kan pada saat ini di antara teknologi yang sudah biasa diterapkan oleh biasa membuat modifikasi seperti membuat hujan-hujan buatan. Cobalah kalau memang kita mampu, punya kemampuan yang hebat ya, coba atasi ini ya, dengan cara kita, dengan kehebatan kita, dengan teknologi kita, dengan peralatan kita. Tapi nyatanya sejauh ini kita umat manusia ini belum mampu, apalagi yang besar-besar ya. Dan semua itu sesungguhnya bertujuan untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kita tetap apapun itu, apapun kemampuan, apapun kesanggupan, apapun kita, kita tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, dan menghambakan.
0: Kalau kita sebagai orang yang beriman, Ustaz, bagaimana ya kita harus tetap ya, agar meskipun ada musibah, tapi kita juga tetap menjaga keimanan kita dan juga bisa berperilaku sabar, Ustaz. Terkadang ini ada juga yang dengan musibah yang kecil yang mungkin diterima seseorang, ini juga apa namanya, keimanannya bisa goyah dan lain sebagainya, Ustaz.
1: Baik, ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menurunkan cobaan dan ujian itu sekaligus hendak membuktikan kepada hambanya apakah dengan ujian itu keimanan yang ada padanya itu akan semakin kuat atau bahkan akan berkurang dan hilang itu. Ya. Dan ini memang Allah mengatakan bahwa janganlah kalian sudah merasa bahwa setelah mengucapkan amanna lalu selesai persoalan. Ya. Artinya bahwa dengan pengakuan kita secara lisan kita beriman itu sudah otomatis Allah mengiyakan. Ya. Akan tetapi Allah memastikan bahwa iman itu ada dan bahkan kuat ketika sudah melalui proses pengujian tersebut. Ya. Sehingga ketika ujian itu datang, di antara hamba-hamba Allah ini memang ada yang meningkat keimanannya, tapi ada justru yang hilang. Nah, perlu diingat bahwa kalau bentuknya ujian keimanan itu tidak hanya bentuknya musibah, ya, akan tetapi juga dalam bentuk yang sesuatu yang menyenangkan, yang memang kita harap-harapkan, ya. Maka Allah mengatakan, aku akan menguji kamu dengan asyari wal khairi fitnah, ya, kebaikan dan kejelekan yang menjadi cobaan.
0: Ya, ya. Kemudian Ustaz,
1: ketika kita berbicara tentang ujian keimanan,
0: siap. Bisa siap. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz.
1: Siap, ya. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan ujian hendak membuktikan keimanan seseorang itu dengan dua hal tadi, maka ada di antara hamba-hamba Allah ini yang ketika diuji kesusahan, diuji kebencanaan, musibah itu imannya bertambah, ya, karena itu tadi menyadari bahwa ini semua adalah kuasanya Allah. Tapi ada yang justru putus asa, dan keputusasaan inilah sebagai bentuk bahwa iman ini berturun dan berkurang. Kan begitu biasanya itu. Lalu kemudian kegagalan-kegagalan dari ujian yang banyak itu adalah justru ketika diuji dengan al-khair atau kebaikan-kebaikan dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuknya.
0: Kesenangan.
1: Itu banyak orang yang gagal, ya.
0: Ya. Nah, Ustaz, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, terkait dengan kita sebagai makhluk sosial, kan ada juga mungkin teman kita, sahabat kita yang kena musibah. Nah, bagaimana cara kita bisa membantu dia agar lebih kuat dan lebih sabar menerima dan juga mengambil hikmah di balik musibah yang dialami gitu, Ustaz?
1: Betul, ya. Jadi salah satu hikmah daripada musibah itu, ketika saudara kita, teman kita atau siapapun yang mampu kita jangkau terkena musibah, salah satu hikmahnya adalah timbulnya rasa kepedulian di antara di hati kita kepada diri kita. Ketika kita melihat menyaksikan musibah bencana yang mengenak yang menimpa saudara, itu kita harus punya empati kepedulian dan kita merasa bahwa ini adalah saudara kita, ini adalah teman kita, dan kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk saling membagi, saling membantu siapapun itu. Dan ketika musibah bencana menimpa saudara kita, teman kita, tidak boleh kita melihat latar belakang orang-orang tersebut. Itu selalu kita menyaksikan dan kita melihat ini adalah saudara kita, ini adalah manusia yang patut kita bantu, patut kita berikan kepedulian. Sehingga dengan demikian itu kita mampu dan bisa meringankan beban dan masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara. Dan itu adalah bentuk kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sesama manusia ini menyambung dan memperbaiki yang namanya persaudaraan, tali silaturahim, kepedulian di antara satu dengan lain. Sehingga dengan demikian akan melahirkan keharmonisasi tengah-tengah masyarakat. Ya, bagi orang-orang yang punya kesanggupan apapun bentuknya, sanggup tenaga dengan tenaga, sanggup pikiran dengan pikiran, sanggup harta dengan harta, dan apapun itu bisa kita kontribusikan untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan terkena musibah dalam bentuk.
0: Ya, baik Ustaz.
1: Kemudian dan demikian akan
0: ya siap. Ya, barangkali.
1: Halo.
0: Ya. Ini karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, mungkin garis besar yang bisa kita ambil ya terkait dengan perbincangan atau dialog kita pada pagi hari ini, hikmah di balik musibah mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa. Silakan Ustaz.
1: Baik. Masyaallah muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan berbagai macam musibah ya, baik yang mungkin menimpa diri kita ataupun yang kita saksikan menimpa saudara-saudara kita yang lain, sekali lagi menjadi sesuatu hal yang memberikan kebaikan ya kepada kita, sehingga musibah, bencana dan apapun yang terjadi itu tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan kita mendapatkan hikmah yang terbaik. Dan hikmah yang terbaik adalah bagaimana kita merubah ya keadaan kita ya, prinsip-prinsip dan perilaku-perilaku kita yang mungkin selama ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku yang kurang baik, untuk kita kembali pada perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sudah banyak lalai, sudah banyak lupa, dan bahkan sudah banyak melampaui batasan-batasan, maka marilah kita segera kembali untuk memperbaiki semuanya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kondisi dan keadaan yang kita alami yang kurang menyenangkan, yang kurang kita harapkan ini bisa kembali dipulihkan oleh Allah, dan kita hanya berharap kepadanya agar Allah segera memulihkan keadaan-keadaan yang tentu sangat tidak kita harapkan, untuk kita bisa merasakan kebaikan, keharmonisan dan rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman atas perbincangan kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan kesempatan dengan tema yang menarik atau tema yang berbeda Ustaz. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita, bahwa di balik musibah kita yang kita alami tentu juga ada hikmah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang sebagai umat harus menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih Ustaz, dan pendengar pemirsa dimanapun berada, demikian tadi dialog interaktif religi pagi bersama Ustaz Salman dengan satu tema yaitu hikmah di balik musibah. Saya Heri Susanto bersama dengan Agung Samudra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sih mantep, sih gak biasa. Sampai kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Sumpah, barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu lo gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
0: Garang apanya? Kenapa Brong itu sangat mengganggu orang? Dilarang polisi lo, motor lo itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
0: apa lagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya.

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, juga yang sedang monitor siaran kami lewat AM 1350 kHz ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 16 September. Tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan di tanggal 16 September. Semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan segera terwujud. Amin ya. Nah, pendengar, di tanggal 16 September, ya, di tahun 1810, ini Meksiko merdeka dari Spanyol. Kemudian pada tahun 1963, Malaysia terdiri dari Malaya, Singapura, Borneo Utara, Britania, dan Sarawak ini mulai dibentuk. 16 September tahun 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. Kemudian di 16 September, yaitu tahun 1980, Saint Vincent dan Grenadine ini menjadi anggota PBB. Di 16 September tahun 1982, itu juga terjadi pembantaian Sabra dan Satila. Kemudian juga di 16 September tahun 1998, Indonesia menduduki peringkat 76 dari peringkat dunia FIFA, pencapaian terbaiknya hingga saat ini. Peristiwa yang lainnya, mendengar, di tahun 2000, 16 September tepatnya, ini terjadi penembakan terhadap salah satu akademikus Aceh, Profesor Dr. Safwan Idris MA, oleh OTK, ya, orang tidak dikenal. Kemudian 16 September di tahun 2013 terjadi penembakan Washington Navy Yard yang menewaskan 12 orang yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata. Peristiwa yang lainnya, 16 September ini juga merupakan hari kemerdekaan Meksiko, ya, dan juga Papua Nugini serta hari perlindungan lapisan ozon sedunia. Itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 16 September. Informasi untuk Anda dari Wikipedia.

0: Pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Kedengaran informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan DPR mendorong rancangan Undang-Undang Reforma Agraria untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang berlarut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berharap rancangan Undang-Undang atau RUU Pengaturan Reforma Agraria mampu menyelesaikan konflik agraria struktural menahun. Pembahasan inisiatif strategis tersebut diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 15 September. Kegiatan media briefing menghadirkan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Kozin dan Aziz Subakti. Pimpinan rapat dialog publik ini menyampaikan urgensi pembenahan regulasi pertanahan nasional di Jakarta. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria Muhammad Kozin menyoroti permasalahan filosofis dalam penanganan masalah agraria. Kozin mengatakan bahwa implementasi undang-undang sektoral ini kerap mengarah pada privatisasi aset alih-alih nasionalisasi kelayakan alam negara, kekayaan alam negara, dan peraturan turunan pemerintah dinilai memberikan keleluasaan bagi korporasi untuk menguasai hak penguasaan lahan. Kemudian juga fragmen regulasi serta inkonsistensi kebijakan antar lembaga negara diidentifikasi sebagai pemicu utama sengketa pertanahan berkepanjangan. Negara dinilai memiliki tanggung jawab yang penuh untuk merumuskan kebijakan kolektif demi melindungi hak-hak masyarakat kecil. Kemudian komitmen pengawalan pembahasan regulasi baru terus ditegaskan oleh parlemen agar sengketa pertanahan segera mendapatkan solusi konkret. Kehadiran undang-undang khusus diharapkan mampu mengurai kompleksitas konflik struktural yang merugikan rakyat. Wakil Ketua Badan Aspirasi Nasional Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Adian Napitupulu, menyoroti kerentanan administrasi birokrasi pertanahan. Kesalahan penetapan batas wilayah konsesi seringkali menjadi sumber utama timbulnya benturan kepentingan di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perizinan konsesi lahan mendesak dilakukan guna mencegah berulangnya sengketa agraria. Pengawasan ketat parlemen dipastikan terus berjalan agar kebijakan pemerintah berpihak pada keadilan sosial. Informasi untuk Anda mendengar pagi ini dari rri.co.id.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, informasi berikutnya mengenai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi, Nezar Patria, menyebut saat ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan algoritma dan disinformasi. Hal itu disampaikan saat berdiskusi dengan sejumlah pegiat sekolah internet komunitas atau SIK dalam kegiatan Rural ICT Camp 2026. Tantangan tersebut diungkapkannya karena derasnya arus informasi yang mudah didapat dari genggaman ponsel pintar. Bahkan hal ini ditekankannya juga didukung dengan semakin meratanya akses internet. Wamenkomdigi lebih lanjut menuturkan, tantangan itu semakin kompleks karena platform media sosial di mana dalam perkembangannya medsos berjalan menggunakan algoritma yang dapat membentuk lingkungan informasi berdasarkan kecenderungan penggunanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tantangan ini juga diperberat dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini ditegaskannya menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membedakan informasi yang benar dan narasi yang menyesatkan. Nezar juga menyatakan di tengah ledakan informasi, medsos, algoritma, dan AI dapat menjadi risiko tersendiri, sehingga ditekankan hal itu dalam tidak memberikan dampak tanpa kecakapan informasi dapat membuat masyarakat lebih mudah terpapar misinformasi dan disinformasi. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan Wamenkomdigi menyebutkan bahwa algoritma dan disinformasi menjadi tantangan masyarakat modern saat ini.

0: Leha, baju yang lagi hit tau ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asap pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu. Baru

0: Hey Bel, mau buka apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku mau bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: kapan kita nanti lain kali memang terlibat, silakan mungkin diatur bersama dengan
1: sesuai dengan tema RKPD tahun 2028 ini kan pemantapan daya saing SDM yang harmonis.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Rabu 16 September 2026. Berita Kaltara ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto dan operator Agung Samudra, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan pada Senin pagi 15 September. Jarak pandang pun berkurang menjadi hanya 2.000 meter atau 2 km.
3: Sempat berkurang beberapa hari terakhir karena turun hujan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan pada Selasa pagi 15 September kemarin. Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi, mengatakan kondisi ini dipicu masih adanya titik panas di wilayah Kalimantan Utara dan kiriman asap dari provinsi tetangga. Arah angin dominan dari selatan ke utara membuat asap dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terbawa ke Tarakan. Dampaknya jarak pandang di Tarakan kembali turun menjadi hanya 2.000 meter atau 2 km. Angka itu jauh turun dibanding hari sebelumnya. Sedangkan di Tanjung Selor, jarak pandang juga terbatas di angka 3 km. Sementara di Berau terpantau lebih baik dengan jarak pandang hingga 4 km. Sulam Kilmi memperkirakan kondisi berkabut ini masih akan berlangsung hingga musim hujan tiba akhir September atau awal Oktober. Ia menambahkan, di Kabupaten Bulungan sendiri masih ada beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan meskipun sebagian wilayah sudah diguyur hujan. Karena itu, Sulam Kilmi mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kalimantan Utara dan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Berikut laporan Jafar Nur.
4: Tadi kan ada BPN yang dua ya, tambahannya, Labang Longawal. Tentunya akan kami tugaskan.
5: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Karantina Kaltara, terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kaltara dengan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Kepala Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengatakan ada beberapa titik yang menjadi perhatian Karantina Kaltara, seperti daerah Labang, Long Nawang, dan Long Midang. Ici menjelaskan untuk wilayah perbatasan antara Kaltara dan Malaysia, pos pengawasan yang telah beroperasi hanya di sebatik Kabupaten Nunukan. Sementara ketiga daerah seperti Labang, Long Nawang, dan Long Midang masih dipersiapkan pos pengawasan dari karantina. Ici menambahkan jika tidak ada halangan tahun depan pos pengawasan karantina di perbatasan yang belum berjalan, utamanya di Labang, Long Nawang, dan Long Midang, bisa beroperasi minimal perlu 4 personel serta peralatan lainnya di setiap pos.
4: Mudah-mudahan bisa menambah personilnya, nanti di LBN, tadi kan ada LBN yang dua ya, tambahannya, Labang, Long Nawang, tentunya akan kami tugaskan petugas lagi di sana. Tapi di Sepatik pun di Malaysia belum.
5: Tentu dengan adanya pos karantina di perbatasan, jalur lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan tidak sembarangan masuk ke wilayah Indonesia dan lebih aman dari penyebaran penyakit, baik itu hewan ke manusia atau sebaliknya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malino, Musrembang Cam, penyusunan RKPD tahun 2028, Pemkab Malino ingatkan agar usulan lebih fokus program yang berdampak langsung ke masyarakat, karena proyeksi potensi pendapatan keuangan daerah yang terus menurun.
1: Sesuai dengan tema RKPD tahun 2028, ini kan pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam rangka keberagaman dan kemandirian.
6: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Kecamatan Malino Kota dalam upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2028 resmi dibuka pada Selasa 15 September 2026. Bupati Malino WMP Wimawa SEMH diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Haji Kamran Daik sekaligus membacakan sambutannya dalam Musrembang tersebut yang dipusatkan di Balai Pertemuan Umum BPU Desa Malino Kota. Dalam kesempatan itu, Bupati Malino seperti disampaikan Haji Kamran Daik mengingatkan anggaran terbatas sehingga seluruh peserta Musrembang Kecamatan untuk fokus pada program yang berorientasi berdampak langsung kepada masyarakat, meliputi peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana pertanian, termasuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata serta pemberdayaan desa dan ketahanan pangan berbasis potensi wilayah.

0: Sementara itu, Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Malino, Yosep, mengatakan semua usulan yang disampaikan diharapkan adalah usulan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, mengingat anggaran diprediksi terus menurun mulai tahun 2026 ini.
1: Sesuai dengan tema RKPD tahun 2028 ini kan pemantapan daya saing SDM yang harmonis dan berbudaya dalam rangka keberagaman dan kemandirian. Nanti mungkin kita sesuai dengan keadaan kondisi fiskal kita, memang pada tahun ini memang turun dan kita mungkin tahun depan juga ada kemungkinan turun. Kita berharap pembangunan dan kegiatan yang kita laksanakan pada tahun 2028 itu betul-betul merupakan kegiatan yang strategis dan menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi seperti pembangunan-pembangunan, gedung, kemudian kantor desa, gedung pertemuan, itu mungkin baik pembangunan maupun rehab, mungkin itu kita tunda dulu. Dan kita kegiatan yang betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Malino mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum Porprov kedua Kalimantan Utara di Malino November mendatang sebagai peluang menggerakkan ekonomi lokal.
3: Nah, harapan kita nanti UMKM memang terlibat. Silakan mungkin diatur bersama dengan UMKM, misalnya venue poli UMKM mana, mungkin nanti sepak bola yang mana, silakan.
4: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malino pada November 2026 mendatang diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Erna Silvanus, mengatakan tingginya mobilitas atlet, ofisial, tamu, dan masyarakat selama Porprov menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. UMKM diharapkan dapat terlibat di berbagai lokasi pertandingan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing venue, sehingga setiap venue pertandingan memiliki dukungan usaha yang sesuai, seperti penyediaan makanan, minuman, maupun kebutuhan lainnya bagi para atlet dan pengunjung. Ernest menegaskan, Porprov tidak seharusnya berhenti pada keberhasilan penyelenggaraan pertandingan dan pencapaian prestasi atlet. Aktivitas selama Porprov juga diharapkan

0: melibatkan masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan. Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum Porprov kedua Kalimantan Utara sebagai peluang menggerakkan ekonomi lokal. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Sekian berita Kaltara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, Tarakan pagi ini masih menghadirkan musik dan informasi untuk menemani Anda yang sudah mulai beraktivitas ya. Informasi kali ini terkait dengan jelang 70 tahun diplomatik Indonesia-Bulgaria, ini memperkuat kemitraan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Bulgaria menjelang 70 tahun hubungan diplomatik. Penguatan kerjasama diarahkan pada perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Gibran menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria, Alexander Polev. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 14 September. Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria akan berlangsung pada 20 September 2026. Wapres menilai hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 7 dekade perlu diperkuat melalui pembukaan peluang kerja sama yang baru. Kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi kedua negara. Sementara itu dari Bulgaria, Alexander Polev menyampaikan kesiapan negaranya berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya hubungan diplomatik dan persahabatan kedua negara menjadi fondasi penguatan kemitraan ekonomi. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan pertemuan tersebut turut membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi. Bulgaria menawarkan peluang sebagai pintu masuk produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Anies menyebut peluang tersebut mencakup pasar Eropa yang berjumlah sekitar 450 juta orang. Kerjasama agroindustri dan logistik menjadi sektor yang dibahas lebih mendalam dalam pertemuan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan Indonesia juga berharap dukungan Bulgaria terhadap penyelenggaraan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA. Ini perjanjian tersebut diharapkan dapat diratifikasi tahun ini dan mulai berlaku pada 2027. Itulah benar informasi terkait dengan jelang 70 tahun diplomatik Indonesia-Bulgaria memperkuat kemitraan. Informasi untuk Anda dari ri.co.id.

0: Mas.
1: Oh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, gue atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting.

Berdasarkan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Wamen Komdigi ini mengapresiasi teknologi digital kelompok perikanan budidaya Sulsel. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Nezar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dan dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikan saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi tambak, yaitu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Nisar juga mengungkapkan penggunaan teknologi ini dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya, terlebih lagi hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Dari hasil pemantauan, teknologi digital akan memberikan berbagai kebutuhan data sektor perikanan budidaya. Hal ini ditegaskan Wamen Komdigi dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Meski demikian, ia menekankan tolak ukur keberhasilan transformasi digital bukan hanya terletak pada jumlah perangkat atau aplikasi yang dibangun. Namun Nezar menyebut hal terpenting yakni dampak langsung pemanfaatan teknologi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Wamen Komdigi juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendukung inisiatif komunitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Dalam hal ini, diyakini bahwa dapat memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah non-komersial. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

yang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahyung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI rasa harus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan